0: Berdoalah saudari-saudara sekalian supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga, dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai ke kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang berziarah. Dia tidak engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab ia telah melahirkan putramu, pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari dia. Dari sebab itu, bergabung dalam paduan suara para malaikat, dengan penuh sukacita kami memuji dikau sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
1: Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo XIV, dan Uskup kami, Senongutra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
0: Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendakmu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.

Marie la Berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah mengikut sertakan kami dalam perjamuan surgawi ini. Kami mohon, semoga berkat kasih sayangmu, kami merayakan pengangkatan Bunda Allah ke dalam kemuliaan surgawi, dan dibebaskan dari segala

Umat yang terkasih, mari kita mendengarkan pengumuman dan warta gereja. Pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Yang pertama disampaikan terima kasih kepada kedua pastor kita. Yang terkasih, Pastor Neles Yamlean MSC dan Pastor Esere MSC, yang pagi ini memimpin perayaan Ekaristi pada pagi ini. Juga disampaikan terima kasih kepada para suster yang membantu membagi komuni, kor dari Marga Sausau Ubun, sepertinya kekuatan penuh hari ini. Kemudian terima kasih juga disampaikan kepada lektor, lektris pemazmur, pembaca doa umat, pembawa persembahan, dan juga pembersih dan dekorasi gereja. Juga disampaikan terima kasih kepada pimpinan dan kru RRI Pratama Langgur yang disiarkan secara langsung dari Gereja Santa Perawan Maria Hati Tabernoda perayaan Ekaristi pada pagi ini dalam perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Juga disampaikan terima kasih kepada kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi pada pagi ini. Selanjutnya diingatkan kepada petugas pembersih dan dekorasi gereja agar ketua-ketua lingkungan mempedomani jadwal yang telah diberikan, sehingga tugas yang diberikan bukan cuma membersihkan gereja tetapi juga menyangkut dekorasi gereja. Ini menjadi perhatian. Kemudian juga disampaikan pada awal tadi bahwa selesai misa ini kita tidak meninggalkan sampah yang ada di laci-laci atau di tempat duduk kita agar dipungut. Selanjutnya hari misa harian pada pekan depan dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di gereja ini, umat dimohon untuk mengambil bagian sebelum melaksanakan aktivitas. Kemudian informasi dari pastor paroki bahwa pembinaan nikah khusus bagi pasangan persiapan pernikahan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam di Pastoran Langgur. Kemudian kita umat Stasi Langgur juga menyampaikan provisiat kepada Bapak Wenceslaus Gamgenora yang telah mengabdi selama 28 tahun sebagai koster di Gereja Santa Perawan Maria Hati Tabernoda Langgur dari tanggal 15 Agustus 1998 hingga saat ini. Provisiat untuk Bapak koster. Selanjutnya bahwa besok tanggal 17 Agustus 2026 adalah Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, misa jam 6 pagi dengan petugas yang sudah disampaikan. Kemudian besok juga tanggal 17 Agustus, OMK Stasi Langgur mengadakan kegiatan lomba memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di pelataran gereja ini. Pemberitahuan ini sekaligus undangan agar umat stasi dan partisipasi mengikuti kegiatan lomba dimaksud. Kegiatan dilaksanakan pada pukul 14 atau jam 2 siang dengan peserta anak-anak sekami, remaja OMK dan orang dewasa. Marilah kita memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik yang ke-81. Selanjutnya
Hari Jumat jam 3 ada doa kerahiman di gereja ini. Kemudian hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 adalah misa kedua pukul 8. Itu sekaligus pelantikan putra putri altar Stasi Langgur. Jadi minggu depan itu ada pelantikan. Selanjutnya jadwal petugas pembersih dan dekorasi gereja hari Sabtu 22 Agustus 2026. Lokasi gereja dibersihkan dan dekorasi oleh umat lingkungan Yohanes Ars, Taman Siara Smak Maria Mediatrix, Goa Maria Rukun Satu lingkungan Dominikus, dan Kuburan Langgur lingkungan Santa Maria Mediatrix. Jadwal petugas liturgi Minggu Biasa ke-21, 23 Agustus 2026. Ada 3 kali misa di gereja. Misa pertama jam 6 pagi dengan petugas liturgi kelompok kor SC, komuni suster para malaikat, lektor Anna Ngamel Maria C. Tethol, pemazmur Esterlina Elswin, dewan yang bertugas kelompok 4. Misa kedua jam 8 pagi dengan petugas liturgi SMA Sanata Karya Langgur, tugas komuni suster TMM, lektor pemazmur dari SMA Sanata Karya Langgur, dewan yang bertugas kelompok 5. Dan misa ketiga pada pukul 18 atau jam 6 sore dengan petugas liturgi devosi kerahiman lahi, komuni suster PBHK, lektor Maria E. Renyaan, Vinita C. Narwadan, pemazmur Lia Ngamel, dewan yang bertugas kelompok 1. Kemudian disampaikan juga kepada seluruh dewan pastoral Paroki Langgur, ketua dewan pastoral lingkungan, ketua dewan pastoral rukun, bahwa diundang jam 1 siang ada di pastoran untuk mengadakan perpisahan dengan Pastor Tommy Lerebulan, sekaligus mengantar Pastor Tommy ke Paroki Namar. Tapi jangan lupa membawa cenderamata. Bagi umat sekalian. Kemudian sebelum saya tutup pengumuman ini, saya sampaikan kepada umat sekalian bahwa kita dari kekurangan kita masing-masing, mari kita memberi kepada umat dari gereja Stasi Ohoy Lilir, membutuhkan ulungan tangan dari umat Stasi Langgur. Untuk itu ada petugas yang nanti berdiri memegang tangguh di depan. Disilakan Bapak Ibu memberi dari kekurangan Bapak Ibu untuk membantu umat yang ada di Stasi Ohoy Lilir. Untuk itu disilakan Bapak Ibu dari kekurangan kita. Disilakan, dikasih kesempatan sebelum saya menutupi pengumuman pada pagi ini. Disilakan Bapak Ibu. Kalau bisa kita iringi dengan sebuah lagu. Kita iringi dengan sebuah lagu.

Yakin dan percaya apa yang Anda berikan, Tuhan akan membalas lebih dari yang Anda berikan. Untuk itu marilah kita membantu umat kita dari stasiun.

Selamat Hari Raya Maria diangkat ke surga. Semoga teladan iman, kerendahan hati dan ketaatan Bunda Maria senantiasa menginspirasi serta membimbing langkah hidup kita sehari-hari. Demikian warta paroki hari ini, atas perhatian umat sekalian disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada pastor untuk berkat dan perutusan.

0: Selanjutnya di tengah-tengah kita ada Pastor Esre Muda. Sekarang mereka ada tiga, Esre Senior, saya tidak bilang tua, tapi senior, dan junior ada dua. Perkenalan singkat pastor, supaya siapa tahu, dan tempat tugas di mana, siapa tahu anak-anak kita ada yang mengikuti jejak Pastor Esri.
1: Baik, yang pertama, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Pastor Sepustinus Maria Esri OSM. Jadi kalau dengar di tengah ada nama Maria, tertawa. Kalau laki-laki ada nama perempuan di tengah. Jadi sejak kami masuk novisiat, itu nama Maria disisipkan di antara nama kami. Biasanya saya punya nama dan marga, disisip nama di tengah. Dengan harapan bahwa kami hidup bertindak, tutur kata apa semua, seperti Bunda Maria. Itu yang diharapkan. Walaupun mungkin banyak kali gagal juga. Tetapi paling kurang kita jangan hilang harapan. Baik, saya kebetulan berlibur sekaligus untuk ikut misa perdana adik saya, jadi Esri yang paling junior. Jadi yang kemarin habis diburu sama-sama MSC dengan Opa Ger. Dan harusnya kemarin berangkat, tetapi karena kapalnya tunda terus, jadi hari ini saya tidak tahu harus misa kemana. Jadi saya izin ke Pastor Peroki. Pastor Peroki bilang misa jam 8 dengan Pastor Neles. Oke, saya kirim pesan untuk Pastor Neles. Ya, saya biasa dipanggil Pastor Sepus. Di sini ada beberapa orang yang saya kenal. Ya, kalau Pastor Neles ini sudah kenal waktu, beliau kenal saya juga waktu saya masih sekolah di sini. Dan juga kalau di sini ada Suster Gema Sabubun, pasti kenal baik dengan saya. Terus Suster yang saya masih kenal juga, Suster Carla Tofi, dulu kepala sekolah ya, sekarang masih atau tidak lagi. Terus, oh, ketua yayasan, berarti sudah naik kelas. Terus di sini juga ada satu, saya kenal ada Pak Herman di ujung. Dulu ngajar di, masih ngajar di STM, Pak Herman. Ah ya, masih. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak berubah, Pak Herman juga sampai hari ini tidak berubah. Jadi masih tetap dikenal. Kemudian saya dipanggil Pastor Sepu, saya bertugas di Keuskupan Agung Pontianak. Keuskupan Agung Pontianak itu 4 jam lagi ke dalam Kabupaten Landak. Terus tugas utama saya adalah juga penanggung jawab sekolah. Dari persekolahan OSM di Indonesia, penanggung jawabnya saya, sekaligus bantu di paroki. Tetapi di sini paroki dan stasi semuanya sudah bagus. Kalau di Kalimantan kami harus berkubangan dengan lumpur. Jadi di sini semua sudah siap, buku peralatan misa di sana kami harus bawa sendiri. Jadi pergi itu harus bawa pakaian ganti, kalau lumpur sampai di paha ya kita harus berkubangan dengan lumpur. Itu jadi tugas kami di sana. Ya, di situ paroki stasinya ada 62 stasi. Dengan di pusat paroki ada 8 lingkungan itu. Saya dari OSM Ordo Hamba-hamba Maria, berdirinya tahun 1233. Di sini ada yang sudah lahir ke belum tahun itu? Belum. Tahun 1233 di Italia. Terus kemudian ya saya tinggal, yang besarkan saya juga itu adalah para pastor MSC. Saya dulu tinggal di Panti Asuhan, saya sekolah di SMP Budi. Kalau di sini guru saya juga yang dari Langgur itu Pak Igo Sap-Sap. Kalau teman saya masih ingat di sini teman SMP ada almarhum Roy Renyut, terus Yoke Erna Renwarin. Nah, itu teman kelas saya SMP. Terus kemudian saya tamat bukan masuk seminari, saya tamat sekolah di STM jurusan listrik. Makanya kenapa saya kenal dengan Pak Herman. Kalau dulu kami pernah apel ada yang terlambat itu, Pak Herman pukul dengan apa tuh? Itu kabel listrik itu. Tapi syukur-syukur karena saya tinggal di Panti Asuhan jadi tidak kena kabel dari Pak Herman. Kemudian saya tamat dari jurusan listrik, saya masuk ke Flores Formasi di Flores 3 tahun. Setelah itu saya ke Malang studi filsafat di sana. Setelah selesai filsafat, saya ke pastoral ke Kalimantan. Setelah Kalimantan, saya kembali, saya kuliah teologi dan sekaligus untuk program magister untuk filsafat. Jadi saya selesaikan S2 filsafat juga di Malang. Setelah itu, setelah saya kaul kekal, saya ditugaskan beberapa waktu di seminari tinggi. Setelah itu saya ditabiskan di Akun di Malang. Kemudian karena jadi penanggung jawab sekolah, jadi saya harus ke Kalimantan.

0: kemudian ada di Meksiko juga dan di Spanyol. Jadi kalau ada yang berminat silakan bergabung untuk anak-anaknya. Baik, terima kasih banyak Pastor Neles untuk kesempatan. Saya pikir hanya itu, nanti dalam kesempatan kita bisa ya berbicara lebih banyak. Sekian dan terima kasih.
1: Terima kasih banyak kepada kor di bawah asuhan Irnas Sapsau Ubun dan organis serta para penyanyi semua. Bukan hanya bagus tapi bersemangat, karena hari ini kita bersama Bunda Maria memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan, karena Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raga. Petugas, semua petugas liturgi, Miss Dinar maupun itu pembaca, lektor, lektris, pembawa mazmur, petugas pengumpul kolektif, pembawa persembahan, yang bawa makanan dan minuman, semua dan kita semua yang terlibat, mari kita memuliakan Tuhan bersama dengan Bunda Maria yang hari ini kita rayakan, yang sedianya tanggal 15 Agustus dipindahkan ke hari Minggu, hari ini baru kita rayakan. Bawalah Yesus dan Bunda Maria dalam hati kita untuk menjumpai Elizabeth, Elizabeth muda di mana saja. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misa Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat

0: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Tadi kita sudah mengikuti ibadah Minggu pagi, siaran langsung dari Gereja Katedral Langgur. Baik, saudara pendengar, kami ucapkan selamat pagi, selamat menikmati suasana pagi di akhir pekan Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Indonesia, kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Hei, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Pas aku lagi.
1: Bentar. Hah? Siapa nih? Gak ada namanya tapi ngirim link undangan. Teman lama kali ya? Aku buka dulu deh, ntar baru aku baca. Jadi gimana? Bisa kena tipu?
0: Iya, tadi ada nomor yang gak dikenal ngirim link undangan gitu. Terus aku pikir dari teman lama. Pas aku klik, ternyata penipuan. Sekarang semua akun dan data bank aku, terus juga data pribadi aku kena rata. Kok kamu diem sih?
1: Berarti aku juga kena tipu dong.
2: Waspada, berbagai modus penipuan. Lindungi diri Anda. Jangan membuka link atau file APK dari orang yang tidak dikenal. Tahan jari, data terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, Putri Aryani, teruskan langkah baikmu ya. Jangan pernah berhenti sampai di situ. Jangan kita merasa sudah terlalu banyak kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, yang sudah kita kerjakan untuk negara. Jangan terlalu berpikir kebaikan yang kita telah lakukan, tapi berpikirlah apa yang harus kita lakukan, memperbaiki dan menatanya lebih bagus lagi. Kalau kita berpikir sudah banyak kebaikan yang telah lakukan, baik itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang lain, untuk bangsa dan negara, maka kita sudah merasa puas dan tidak mau terus berusaha lagi, karena kita sudah merasa sudah banyak kebaikan yang telah kita lakukan untuk orang lain. Tidak seperti itu. Justru terus membenahi diri kita, menata kehidupan kita ke arah yang lebih bagus lagi, ke arah yang lebih baik lagi, pendengar. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, selamat berhari Minggu untuk bapak saudara semuanya. Selamat menikmati suasana di akhir pekan dengan sukacita. Kebahagiaan bersama orang-orang terkasih di akhir pekan, Anda bisa quality time, memaksimalkan waktu dan kesempatan bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih. Ya, informasi Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian Keuangan mengucurkan tambahan dana alokasi umum DAU kepada 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku senilai 577 miliar rupiah lebih. Namun pemerintah Provinsi Maluku justru tidak kebagian DAU. Jadi sebuah pertanyaan, kok bisa? Jadi kucuran dana segar untuk membantu membayar gaji aparatur sipil negara ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K diketahui setelah para bupati dan wali kota ramai-ramai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo melalui rekaman video yang dibagikan di media sosial. Hal ini karena kecurangan dana puluhan miliar sangat membantu bayar gaji aparatur sipil negara ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pelayanan publik. Namun pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Leberisa justru tidak mendapatkan dana segar dari pemerintah pusat. Padahal ketika kampanye pemilihan Gubernur Maluku 2018 lalu, Leberisa dan Abdullah Fanat yang saat ini menjabat orang pertama dan kedua di daerah ini selalu membawa nama Prabowo yang bakal membantu mereka ketika memimpin daerah ini. Namun harapan itu perlahan mulai sirna. Publik mulai mengaitkan kedekatan Leberisa dengan Prabowo yang belum membawa perubahan yang signifikan. Publik Maluku justru membandingkan kepemimpinan Gubernur Maluku Utara Shirley Laos yang terus bergerak membuat gebrakan bangun Maluku Utara ke arah yang lebih baik. Sekda Maluku Sadalile ketika dihubungi via aplikasi WhatsApp soal pemerintah Provinsi Maluku tidak kebagian tambahan DAU dan dari Pempus, mantan penjabat Gubernur Maluku itu belum merespon konfirmasi dinamika maluku.com pada hari Jumat lalu tanggal 14 Agustus 2026. Terpisah, salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, mengaku setelah mencermati lebih teliti keputusan Menteri Keuangan nomor 198 tahun 2026, ada hal penting yang perlu didudukan secara objektif agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar.

Baiknya saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, selamat siang. Ya, sudah memasuki waktu siang mereka. Ya, masih kami hadirkan sajian musik dan informasi. Kirab Kebangsaan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ajang yang menyatukan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Pada hari Jumat 2 hari yang lalu, ribuan peserta dari instansi pemerintah, pelajar, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat hingga unsur TNI dan Polri berjalan bersama mengelilingi Kota Langgur membawa bendera merah putih. Sepanjang rute kirab, suasana penuh semangat terlihat dari yel-yel kebangsaan, lagu perjuangan dan atribut merah putih yang dikenakan peserta. Kehadiran masyarakat di sepanjang jalan turut menambah semangat semarak peringatan kemerdekaan yang berlangsung sejak pagi hari. Kirab yang menempuh sejumlah ruas jalan utama Kota Langgur tersebut menjadi simbol kuat persatuan dalam keragaman. Berbagai kelompok peserta berjalan berdampingan menunjukkan semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap nilai-nilai nasionalisme, gotong royong, dan semangat mengisi kemerdekaan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Kirab kebangsaan tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga pengingat akan pentingnya menjaga persatuan dan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui karya dan pengabdian.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

81 tahun melangkah, menembus batas waktu, mengukir sejarah dengan peluh dan darah para pahlawan. Bukan sekadar perayaan angka. Ini adalah pembuktian jati diri bangsa yang pantang menyerah, menatap masa depan dengan satu tekad bulat. Bersama kita wujudkan fajar baru. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari Sabang sampai Merauke. Kepalkan tangan, satukan tujuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

Baik ya saudara mendengar, kembali kami hadirkan informasi pidato Presiden Prabowo Subianto yang memaparkan capaian dan arah kebijakan pemerintah dinilai perlu dilengkapi dengan evaluasi terhadap persoalan yang masih dirasakan masyarakat di daerah. Anggota Komisi 13 DPR RI Sa'adia Uluputing mengingatkan keberhasilan pembangunan tidak semestinya berhenti pada angka dan narasi dari pemerintah pusat, tetapi harus terlihat dari membaiknya kehidupan masyarakat hingga wilayah kepulauan dan daerah terluar. Sa'adia mengatakan capaian pemerintah tetap patut diapresiasi, namun apresiasi tersebut tidak boleh menghilangkan ruang bagi kritik terhadap berbagai persoalan yang belum terselesaikan, terutama menyangkut pemerataan pembangunan, akses pelayanan publik, dan kesenjangan antar daerah. Menurut Sa'adia, ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif pemerintah di tingkat pusat. Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang dirumuskan benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sa'adia menilai pembangunan akan kehilangan makna apabila berbagai capaian yang disampaikan pemerintah tidak berbanding lurus dengan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Ya, pertanyaan tersebut penting diajukan agar evaluasi terhadap pemerintahan tidak semata-mata berpusat pada capaian makro, tetapi juga melihat kondisi masyarakat di lapangan. Bagi Sa'adia, kritik terhadap pemerintah bukan berarti menafikan capaian yang telah dilakukan. Sebaliknya, kritik diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak meninggalkan kelompok yang berada di wilayah dengan tantangan pembangunan lebih besar. Ya, sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Maluku, Sa'adia secara khusus menyoroti persoalan pembangunan di wilayah kepulauan. Menurut dia, karakter geografis Maluku membuat pendekatan pembangunan tidak bisa disamakan begitu saja dengan wilayah daratan.

Ya, cakrakan adalah aku, Prengar. Sudah kembali menghiasi ruang dengan Anda, Prengar. Masih kami rangkaikan informasi-informasi terkini di akhir pekan. Kantor Kesah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Ternate Maluku Utara meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan petugas KSOP yang terlibat pungutan liar atau pungli terkait pembayaran bagasi barang bawaan penumpang di Terminal Pelabuhan Armada Semut Mangga 2. Ia menegaskan petugas KSOP tidak terlibat dalam pengelolaan maupun penarikan tarif bagasi barang bawaan penumpang. Kebijakan tersebut merupakan kewenangan pihak perusahaan pelayaran melalui koperasi PT Semut Mutiara Mangga 2. Rusan meminta warga yang menemukan atau memiliki bukti adanya petugas KSOP melakukan pungli untuk segera melaporkannya kepada dirinya. Ia menjelaskan pengelolaan bagasi barang bawaan penumpang di Pelabuhan Armada Semut Mangga 2, Kecamatan Ternate Selatan dilakukan pihak perusahaan pelayaran dan bukan KSOP Kelas 2 Ternate. Menurutnya, fungsi KSOP di pelabuhan berkaitan dengan pengawasan serta keselamatan dan keamanan pelayaran, sementara penimbangan barang bawaan penumpang dilakukan petugas koperasi PT Semut Mutiara Mangga 2. Rushan mengatakan tarif bagasi tersebut sebelumnya tidak diberlakukan bagi penumpang speedboat rute Ternate Sofifi maupun sebaliknya. Kondisi itu kemudian memunculkan kritik ketika kebijakan pembayaran bagasi mulai diterapkan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Baik, saudara pendengar, sebuah bendera Republik Maluku Selatan RMS berkibar di atas sebuah tower setinggi sekitar 72 meter di kawasan Pegunungan Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Kamis lalu 13 Agustus 2026 pagi. Bendera RMS itu dikibarkan orang tidak dikenal. Keberadaan bendera tersebut menarik perhatian warga. Dikutip dari media online lenteramaluku.com, seorang perempuan bernama Belhemina Rumra Sinai diketahui kemudian berinisiatif mendatangi lokasi dan menurunkan bendera dari atas tower itu. Belhemina diketahui baru pulang dari aktivitas berjualan kue ketika mendengar sejumlah warga membicarakan adanya bendera berwarna 4 yang terlihat berkibar dari atas tower. Informasi tersebut kemudian mendorongnya untuk melihat langsung lokasi. Ia meminta diantar menuju tower sebelum memutuskan memanjat bangunan tersebut. Sesampainya di lokasi, Belhemina sempat berhenti dan berdoa karena menyadari tingginya tower serta risiko yang dihadapinya. Dengan hati-hati, ia kemudian melanjutkan pendakian hingga mencapai bagian atas tower tempat bendera berada. Setelah berhasil mengambilnya, bendera tersebut dilipat dan disimpan di balik pakaian sebelum Belhemina turun kembali. Aksi tersebut menurut Belhemina tidak terlepas dari kekhawatirannya terhadap putranya, Natalius Sinai, yang merupakan anggota TNI dan saat ini menjalani pendidikan di Rindam Suli. Keberadaan bendera yang disebut sebagai simbol RMS itu dikhawatirkannya dapat menimbulkan persoalan yang berdampak terhadap sang anak. Dorongan tersebut turut menjadi alasan dirinya berani mengambil tindakan untuk menurunkan bendera. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi yang dikonfirmasi terasmaluku.com terkait peristiwa ini belum menanggapi. Sementara itu, Kapolres Pulau Ambon dan Pulau Liase Kombes Pol Andrea Susanto Nugroho yang dikonfirmasi terasmaluku.com pada hari Sabtu kemarin tanggal 15 Agustus 2026 tepatnya pada malam hari terkait peristiwa ini meminta terasmaluku.com mengkonfirmasi ke Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau Liase Ibda Janete S. Luhukai nanti untuk konfirmasi ke Ibu Janet. Janeta ya, Jawa Kapolresta lewat pesan WhatsApp. Ibda Janeta S. Luhukai yang dikonfirmasi terasmaluku.com mengatakan belum mengetahui adanya bendera RMS yang berkibar di sebuah tower pada negeri Aboru. Siap bang, beta cek dulu. Abang beta masih koordinasi, beta besok beta kasih info terkait hal ini. Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam 15 Patimura Letkol Infantri Adi Swastika yang dikonfirmasi terasmaluku.com membenarkan adanya peristiwa pengibaran bendera RMS di atas tower pemancar. Ditanya terkait kabar Pangdam akan bertemu Belhemina Rumra atau Sinai, Kependam mengatakan belum mengetahuinya. Kisah keberanian Belhemina kemudian mendapat perhatian hingga sampai kepada Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto SIP MHAN. Pangdam menyampaikan apresiasi atas keberanian dan inisiatif Belhemina serta mengungkapkan keinginannya untuk bertemu langsung dengan perempuan tersebut.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

dengan sajian musik dan informasi. Ya, selamat siang untuk saudara yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 Area Ritual. Selamat menikmati akhir pekan Anda dengan penuh sukacita. Masih kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk saudara semuanya. Kita ke Masohi Maluku Tengah. Tadi kita sudah menyimak satu informasi juga dari Maluku Tengah terkait pengibaran bendera Republik Maluku Selatan RMS. Ya, kali ini informasi ribuan peserta mengikuti jalan santai untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang dilepas Bupati Zulkarnain Awad Amir ini tepat di ruas jalan protokol Kota Masohi Sabtu. Atas nama pemerintah daerah, kami sangat mengapresiasi kegiatan positif ini dan kami juga bangga dan bahagia melihat antusiasme serta partisipasi yang begitu besar dari seluruh elemen masyarakat pada hari ini. Ia menyatakan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan momentum untuk kembali mengingat perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam membangun daerah dan bangsa.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Saudara pendengar di Republik Indonesia, tual pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami kembali hadirkan Pesona Daerah Maluku.

Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, selamat siang, selamat menikmati waktu istirahat Anda. Selamat menikmati makanan siang yang sudah disiapkan oleh sang istri tercinta di rumah masing-masing. Yang masih berada di luar, selamat menjalankan tugas-tugasnya. Para pedagang juga di saat ini yang masih sibuk melayani para pelanggan. Ya, bagi kaum muslimin dan muslimat, sesaat sesibuk apapun dengan segala urusan dunia, segera ditinggalkan karena sesaat kemudian azan salat zuhur akan dikumandangkan di setiap masjid masing-masing. Ya, kembali kami hadirkan informasi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud bersama Kejaksaan Negeri Kejari Kepulauan Aru menandatangani perjanjian kerja sama PKS tentang pendampingan hukum legal asistensi dalam pelaksanaan kegiatan belanja fisik tahun anggaran 2026. Penandatanganan kerjasama tersebut berlangsung di Aula Cafe Gospel pada hari Jumat 2 hari yang lalu dan dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Dr. Amanda SHMH, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Aru Aris F. Gainau, SKM MPH serta pejabat terkait lainnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Aru Aris F. Gainau mengatakan kerjasama tersebut bukan sekadar seremoni penandatanganan dokumen, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, dan akuntabilitas anggaran.

Suku Kei di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki salah satu hukum adat yang sudah berlaku semenjak ratusan tahun hingga saat ini, adalah sasi atau yot atau yutut. Memiliki arti larangan yang bersifat melindungi suatu hasil tertentu dalam batasan waktu tertentu dan berlaku untuk umum maupun perorangan. Sasi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya sasi tetau berlaku untuk perorangan. Tujuannya untuk melindungi hak milik seseorang. Jika seseorang telah memasang sasi pada barang hak miliknya, maka orang lain tidak boleh mengambilnya. Sedangkan sasi walut berlaku untuk umum. Tujuannya untuk menjaga suatu kawasan atau wilayah tertentu, agar tanaman pada wilayah sasi dibiarkan tumbuh subur dan berkembang biak sampai sudah siap dipanen. Begitupun di wilayah laut. Jika seseorang melanggar hukum sasi, maka akan dihukum secara adat dan diberikan sanksi berupa membayar sebuah lela atau meriam kuno atau emas 3 tahil, menanggung biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh sidang dewan adat, atau bentuk hukuman lainnya sesuai pertimbangan sidang dewan adat. Secara umum, sasi bertujuan menjaga hak milik bersama, menjaga kelestarian alam, membiasakan orang hidup hemat, serta menjaga keharmonisan antar sesama dan alam sekitar.

Ada Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasi, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading, yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan seragam jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan

Kami hadirkan pesona daerah Nusantara Pengar, Markas Kepolisian Resor Kota Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menegaskan informasi mengenai pengibaran bendera Republik Maluku Selatan di atas tower pemancar setinggi sekitar 72 meter di kawasan Pegunungan Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Kamis lalu adalah tidak benar atau hoax. Penegasan tersebut disampaikan Kasihumas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Janet S. Luhukai, menyusul pemberitaan sejumlah media online termasuk terasmaluku.com. Janete juga menegaskan berita yang menyebut seorang perempuan bernama Wilhelmina Rumra atau Sinai mendatangi lokasi yang memanjat tower untuk menurunkan bendera tersebut juga hoax.

0: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
1: Oh iya ya abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih lagi.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
1: Iya abang, maaf.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia, wow. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita tinggalkan lagu-lagu Nusantara untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, ya, kami mohon maaf karena kita tidak bisa mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta karena mengalami gangguan teknik. Dan pendengar, kita tetap bersama di Pro 1 RRI Tual di Langgur. Ya, sesaat kemudian kita akan menikmati lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saudara pendengar yang digoyang-digoyang yang Anda bisa bergabung bersama kami, berpartisipasi bersama kami untuk meramaikan suasana siang dengan irama lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda. Boleh masuk di 0813-549-5875. Kita awali ada Evita Malah, dia. Siapakah dia? Selengkapnya syair lagu dari Evita Malah.

0: girato al genere si dietro un po' Santa Rosa su spalla sega.
1: Permisi kak, maaf bisa dimatikan rokoknya. Saya sangat terganggu dengan asap rokok kakak.
2: Matikan? Rokok ini sejuta inspirasi untuk saya. Apapun aktivitas saya harus merokok.
1: Tapi apakah kakak tidak tahu apa yang terkandung dalam rokok ini? Kak, terdapat lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda ada dalam rokok ini, kak. Terus, 43 diantaranya diketahui sebagai penyebab kanker loh, kak. Apakah kakak akan tetap merokok? Atau berhenti merokok setelah mengetahuinya?
2: Ah, tidak mungkin. Buktinya, saya sehat-sehat saja.
1: Setiap kali kakak itu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan juga jaringan vital tubuh kakak. Mulai dari jantung, paru-paru, mulut, gigi, tenggorokan, dan juga otak loh kak. Makanya, berhentilah merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup. Berlahan, tapi pasti loh kak.

0: kawan nih. Kok mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Eh Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kau ne.
0: Eh pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, kita masih bersama di Pro 1 RRI Tual. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, 15 menit lagi kebersamaan kita pendengar. Maksud kami, sebelum masuki pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami akan terus hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan. Ya, Anda boleh bergabung di 081354958. Ya, 081354958875.

0: Masa kecilku dulu berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang. Sesak nafasku.
1: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi. Kala hutan kita sudah bangkit.
0: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit. Karena hidup kita manusia Indonesia adalah dari hutan.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
1: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Baik saudara pendengar di Republik Indonesia Aktual, pukul 14 waktu Indonesia Timur, Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Tual di Langgur, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih kami buka layanan di line telepon 0813-549-5875 di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, selamat siang untuk Mas Saudara semuanya yang sedang menikmati suasana bahagia di luar sana, di bawah udara yang cukup adem, kadang panas, ya tidak terlalu panas membara kayak kemarin-kemarin ya. Cukup lumayan sih di hari ini, situasi dan kondisi tetap terpantau aman, namun jangan terlena dengan kondisi yang sekarang, harus waspada dan hati-hati untuk menghindari dari mara bahaya bencana alam dan lain sebagainya. Pendengar, banyak hal yang bisa datang tiba-tiba, musibah apa saja kalau kita lalai, kita juga bisa terdampak. Oleh karena itu pendengar, hati-hati dan waspada, semoga segala hal yang buruk dijauhkan dari kita semua dan kita terlindung dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu pendengar, upaya dan doa serta usaha kita harus lebih maksimal untuk terus menjaga keselamatan kita pendengar, dari segala apapun itu yang bentuk dari segala bentuk apapun yang berbau bahaya mereka. Baik, kami masih hadirkan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

kuakui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan rasa.

Bagi saudara pendengar, kami masih hadirkan terus lagu-lagu dandut. Pendengar, selamat menikmati suasana siang bersama keluarga di rumah yang masih berada di pasar sana. Salam bahagia, salam sehat dan selamat. Semangat untuk terus memberikan pelayanan prima terhadap para pembeli di saat di sana yang masih memadati area pasar sana, juga para pengemudi kendaraan bermotor tetap selalu terarah dan tertata masing-masing di atas rel agar lebih tertib dan terarah, juga tetap selalu menciptakan situasi kondisi tetap aman dan terkendali.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Program 1 RRI Langgur menemani Anda pendengar 37 menit bergeser dari jam 2 siang ini. Selamat berhari Minggu untuk Anda, saudara umat Kristiani, umat Nasrani yang ada di Kota Tual, Langgur dan sekitarnya atau di manapun Anda berada. Semoga damai sejahtera selalu menyertai Anda bersama dengan keluarga. Saya Ellen temani Anda pendengar di meja siar siang ini menggantikan rekan Iksan. Ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Rumheng Desa Fun.

0: mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Masih menemani Anda pendengar Pro 1 RRI Langgur di manapun Anda berada. Selamat menikmati siang Anda hari libur bersama dengan keluarga, sekaligus Anda yang ingin refreshing juga, Anda punya waktu hari ini untuk bepergian. Ya, kebetulan cuaca juga mendukung Anda untuk melakukan berbagai aktivitas di hari ini. Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda di kesempatan siang ini. Pendengar, untuk Anda Bapak Ibu yang ada di desa-desa yang ada di Ohoi-Ohoi, apa kabar Anda di sana? Semoga kabar baik ya. Dan di mana hari esok juga merupakan hari bersejarah untuk kita tanah air, bangsa Indonesia pastinya, di mana menyiapkan diri untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus tahun 1945, yang mana menjadi momentum yang bersejarah untuk kita semua. Nah, pendengar, semoga Anda tetap merasa lebih nyaman, lebih tenang ya, ketika berada di tanah air ya. Dan semoga saja dengan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini membawa berkat untuk kita semua. Iya, menemani Anda pendengar, kita jelang pukul 15 waktu Indonesia bagian timur.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: RRI Langkur, program Masa Satu menemani Anda mendengar jam 3:04.22 kebersamaan kita edisi Minggu 16 Agustus 2026. Pendengar di manapun Anda berada, cuaca saat ini agak mendung ya. Semoga weekend Anda, hari libur Anda menyenangkan di sana bersama dengan keluarga. Kami punya satu informasi untuk Anda pendengar di kesempatan siang ini terkait dengan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Nah, saudara, di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut disampaikan atau ditegaskan kembali Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang paripurna MPR, DPR, dan DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala daerah mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat pemerintah internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard dan Poor's atau S&P, lembaga peringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting bagi pelaku pasar internasional. Nah, pendengar, kepercayaan terhadap kepercayaan tersebut menjadi tentunya modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Tapi momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis dan oleh seluruh pemangku kepentingan. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
2: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

0: sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
1: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
0: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
1: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Pro 1 RRI Langkur menemani Anda pendengar tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian timur, dan di ruang dengar Anda selanjutnya kami hadir dengan sajian lagu-lagu rohani spesial untuk Anda di manapun Anda berada. Lebih spesial lagi untuk Saudara Umar Kristiani yang berbahagia, dan anak-anak sekolah minggu yang ada di Kota Tual, Langgur dan sekitarnya. Nah, pendengar, untuk edisi hari ini kami punya sajian lagu-lagu rohani menemani Anda di hari Minggu, edisi Minggu 16 Agustus 2026.

Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Langgur menemani Anda pendengar lagu-lagu rohani. Sudah kami persembahkan untuk Anda di kesempatan sore ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja berencana untuk mengikuti ibadah di sore ini, ada yang sudah mengikuti ibadah di jam pertama, jam kedua, dan ada juga di jam ketiga. Bagi Anda yang tengah bersiap diri untuk nantinya mengikuti ibadah minggu di sore ini, semoga lancar. Memang cuaca juga bersahabat, sudah agak mendung ya. Dan semoga Anda yang berencana untuk mengikuti ibadah minggu di sore ini, semuanya berjalan dengan lancar. Nah, hati-hati juga bagi Anda pengendara yang bepergian, baik itu menjenguk keluarga ataupun Anda jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, semoga tiba di tujuan dengan selamat. Nah, pendengar, kami masih hadir dengan sajian kidung-kidung rohani untuk Anda.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Pendengar Kidung-Kidung Rohani, kami cukupkan untuk Anda di saat ini. Satu jam sudah kebersamaan kita, dan nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Salam sejahtera untuk Anda, saudara. Shalom.

0: Papa, saya tamat SD, nanti saya sekolah di SMP mana?
1: Aduh, semua dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sudah di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

RRI Langgur, program satu menemani Anda mendengar beberapa lagu hiburan sudah kami persembahkan untuk Anda dan menempatkan kita di menit ke-42 bergeser dari jam 5 sore ini. Selamat mengikuti ibadah di jam ketiga untuk Anda, saudara umat Kristiani, umat Nasrani yang ada di wilayah Kepulauan KI atau di manapun Anda berada. Dan pendengar, lagu-lagu pop Indonesia kini kami sudahi untuk Anda dan selanjutnya kita bersama di lagu-lagu Islami menemani Anda sekaligus mengingatkan Anda saudara meninggalkan kesibukan Anda untuk nantinya mempersiapkan diri menaikkan sholat maghrib di sore ini. Assalamualaikum untuk Anda saudaraku kaum muslimin dan muslimat di kota tua, Langgur dan sekitarnya atau di manapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
0: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah udahlah, ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
0: Lebih baik lapar kan.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang...
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan lagu-lagu islami dan kini saatnya saudara kita ikuti tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kami mewakili pimpinan karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Langgur mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk saat ini, saudara. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

RRI Langgur, pendengar temani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara, pukul 18.32 menit di saat ini. Pendengar, selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital. Apa kabar Anda di desa-desa di Ohoi-Ohoi? Selamat berhari Minggu walaupun hampir usai dan menyongsong awal pekan, dan juga di mana mempersiapkan diri untuk melaksanakan upacara bendera memperingati detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945, tepatnya di hari esok Senin 17 Agustus 2026. Dan pendengar, selanjutnya ada lagu-lagu pilihan dari tanah air. Kembali temani Anda, ada Pop Indonesia di ruang dengar Anda. Semoga terhibur.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke-51 kini bergeser dari pukul 18. Dan selamat malam untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami, program 1 RRI Langgur. Dan satu informasi untuk Anda pendengar sebelum nantinya kita ikuti sepekan info untuk edisi hari ini, di mana informasi dari NTT Nusa Tenggara Timur, pihak Bulog siapkan 10 ton beras per kabupaten. Nah, saudara, Perum Bulog menyiapkan bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, setiap kabupaten terdampak akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 ton sebagai respon pemerintah terhadap kondisi darurat saat ini. Nah, selain beras Bulog, dari pihak Bulog juga menyiapkan bantuan minyak goreng sebanyak 1.000 liter untuk setiap kabupaten terdampak gempa. Penyaluran bantuan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, saudara, pada tahap awal Bulog telah menyalurkan 1 ton beras ke Kabupaten Manggarai. Sementara itu sebanyak 500 kg beras telah disalurkan ke Kabupaten Nagekeo untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa Bulog siap bergerak cepat untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, bantuan akan disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan. Nah, saudara, Bulog juga memastikan bahwa kesiapan stok dan jaringan distribusi pangan di wilayah NTT selama masa tanggap darurat, dan pemerintah bersama Bulog terus memantau perkembangan situasi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Penyaluran bantuan pangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan dukungan bagi masyarakat terdampak gempa. Lalu bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama proses penanganan dan pemulihan pasca bencana. Itulah pendengar perhatian dari pemerintah yang mana mengantisipasi dengan lebih awal menghadirkan atau memberikan sebanyak 10 ton beras sebagai respon pemerintah terhadap kondisi darurat di NTT. Dan tidak hanya beras, tetapi ada juga minyak goreng sebanyak 1.000 liter yang mana sudah didistribusikan ke setiap kabupaten terdampak gempa. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda, dan semoga saja, kita berdoa semoga keluarga saudara yang ada di NTT bisa secepatnya pulih. Pasti juga ada yang trauma dan lain sebagainya. Semoga diberikan kekuatan untuk menghadapi bencana alam, musibah yang terjadi di hari kemarin. Nah, pendengar, kami punya satu lagu untuk Anda. Sekaligus kita jelang tepat pukul 19.00 akan ada sepekan info, rangkuman berita sepekan untuk Anda pendengar akan kami hadirkan di malam ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Langkur di manapun Anda berada, kini kita ikuti Sepekan Info edisi Minggu 16 Agustus 2026 bersama Mei Materbong tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian timur.
1: Kita ikuti Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara pendengar, kembali berjumpa bersama saya Mei Maturbongs dalam Sepekan Info edisi kali ini. Kita mulai dari berita pertama, saudara pendengar.

0: Mengakhiri programnya kurang lebih 2 bulan di bumi Maren, mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tual menyelenggarakan Tualang Fest, mengetengahkan berbagai sajian seni budaya dan kearifan lokal, diantaranya Lomba Tumpeng, melibatkan sejumlah kelompok dari Ohoi Ohoi di wilayah Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menjadi salah satu juri dalam Lomba Tumpeng yang diselenggarakan mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tual dalam rangkaian acara Tualang Fest. Kegiatan tersebut diikuti sejumlah kelompok dari desa-desa di wilayah Tualang Tual dengan mengangkat tema makanan berbahan lokal. Darnawati Amir mengatakan kegiatan Lomba Tumpeng tersebut merupakan kegiatan yang sangat positif karena tidak hanya menjadi ajang kreativitas masyarakat, tetapi juga dapat mempererat tali silaturahmi antar desa. Menurutnya, mahasiswa KKN PPM UGM juga memberikan ketentuan agar bahan yang digunakan dalam pembuatan tumpeng berasal dari bahan-bahan lokal, sehingga sekaligus memperkenalkan potensi pangan dan makanan khas daerah kepada mahasiswa KKN yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa.
2: Dari UGM, ini sesungguhnya bukan hanya sekedar memberikan kreativitas kepada ibu-ibu untuk bagaimana mengkreasikan sebuah tumpengan berbahan lokal, tapi juga sesungguhnya adalah bagian dari bagaimana mempererat hubungan antar desa, antar ibu-ibu, membangun kekompakan, ya, bagaimana merangsang mereka untuk menciptakan sebuah tumpeng yang kreatif dengan berbahan yang apa yang ada, karena panitia menyampaikan pokoknya bahannya tidak boleh dari luar, harus dalam lokal daerah, lokal desa, sehingga itu apa yang kita lihat tadi itu memang.
1: Ia juga menambahkan penggunaan bahan pangan lokal dalam lomba tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menunjukkan keragaman pangan yang tersedia di Kepulauan K. Selain itu, kegiatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk terus memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai bagian dari kekayaan kuliner daerah. Sementara itu, kelompok dari Desa Lebetawi berhasil meraih juara pertama pada Lomba Tumpeng tersebut. Perwakilan kelompok R. Safira Fadirubun mengatakan persiapan dilakukan di detik-detik terakhir karena para anggota kelompok juga mengikuti Lomba Gerak Jalan yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Tualang Fest.
3: Memang ada beberapa bahan lokal seperti embal, ada kelor, sudah ada yang lain yang untuk tambahan. Dan ikan kan? Nah, setelah itu kita belikan, langsung ada

0: sudah siap untuk masak. Saya sampai langsung tim masak, kita siap-siap sampai ke sini. Tadi kebetulan ada menu utamanya yang ditumpeng itu, rola demba, ada suami. Menu pendampingnya ada cumi crispy, sate kerang darah, ada sir-sir buncis sama bunga pepaya atau bunga kates. Ada gudangan pakai kelor, toge sama wortel dicampur dengan bumbu.
1: Meski memiliki waktu persiapan yang terbatas, Fadi Rubun menyebutnya kegigihan seluruh keanggota kelompok akhirnya membuahkan hasil dengan berhasil menjadi juara pertama. Ia mengatakan tumpeng yang disiapkan menggunakan dominan bahan makanan khas Kepulauan Kei seperti embal, sate kerang, dan daun kelor. Fadi Rubun menjelaskan menu utama yang disediakan dalam tumpeng tersebut diantaranya rolade embal, gulai daun pepaya, serta tumisan buncis. Menurutnya penggunaan bahan pangan lokal tersebut sekaligus menjadi cara kelompoknya untuk memperkenalkan cita rasa dan kekayaan kuliner Kepulauan Kei melalui lomba yang digelar mahasiswa KKN PPM UGM. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Di tengah semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, warga Maluku Tenggara menyimpan harapan sederhana kehidupan yang lebih aman, rukun, dan sejahtera.
3: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, suasana merah putih mulai menghiasi sejumlah sudut kota Langgur. Di tengah semarak perayaan yang akan datang, masyarakat memiliki cara sendiri memaknai kemerdekaan. Bagi sebagian warga, kemerdekaan bukan sekadar upacara atau perlombaan, melainkan kesempatan untuk hidup aman, damai, dan sejahtera. Yeni Namsa termasuk di antara warga yang masih memandang kemerdekaan sebagai hasil perjuangan besar para pendahulu bangsa. Baginya, rasa syukur menjadi hal pertama yang harus diingat setiap kali Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Ia percaya bahwa menjaga kemerdekaan tidak selalu dilakukan melalui hal-hal besar. Sikap sederhana seperti tidak mudah terprovokasi, menjaga ketertiban, dan menghormati sesama merupakan bentuk nyata menjaga warisan para pahlawan.
4: Saya sebagai seorang warga Indonesia yang mensyukuri karena sudah tidak berada pada masa penjajahan. Sudah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah mendahului. Harapan saya untuk menjaga kemerdekaan ini agar menjaga kemerdekaan dari hal-hal kecil, misalnya tidak lagi ada provokasi dan rusuh di mana-mana, itu juga menjadi kesadaran warga.
3: Yeni berharap Maluku Tenggara terus berkembang menjadi daerah yang aman, makmur, dan sejahtera. Di matanya, kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Harapan serupa disampaikan Juliana Homi. Bagi perempuan yang akrab disapa Mama Juliana itu, kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di usianya yang tidak lagi muda, Juliana mengaku masih menyimpan harapan sederhana setiap kali bulan Agustus tiba. Ia ingin masyarakat dapat hidup tenang tanpa konflik dan tanpa kekhawatiran akan masa depan ekonomi keluarga.
5: Kita mesti nikmati kemerdekaan kita ini dalam rangka menyongsong 17 Agustus. Bagaimana cara pun kita masyarakat yang tinggal diam saja di rumah mengharapkan pemerintah harus melihat kehidupan masyarakat sekarang. Bagaimana maju atau mundurnya, sejahtera atau tidak, ke depannya ini kita mengharapkan sangat dari pemerintah. Kita mengharapkan tidak ada kekacauan, harus aman. Jangan ada sana sini kekacauan di daerah kita ini, apalagi Maluku Tenggara ini dan Kota Tual. Selalu menimbulkan uruhara. Masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual harus sejahtera.
3: Menurut Juliana, suasana aman menjadi modal penting bagi pembangunan. Karena itu, ia berharap tidak ada lagi perpecahan atau keributan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat khususnya di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Pesan khusus juga ia titipkan kepada generasi muda. Juliana berharap anak-anak muda tidak terjebak dalam tindakan yang dapat memicu konflik, melainkan mengambil bagian dalam membangun daerah bersama pemerintah dan masyarakat. Di balik perayaan kemerdekaan yang setiap tahun digelar, suara-suara warga seperti Yeni dan Juliana mengingatkan bahwa makna kemerdekaan sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tentang rasa syukur atas kebersamaan yang dimiliki hari ini, tentang menjaga kedamaian di lingkungan sekitar, dan tentang harapan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Pembangunan lapangan upacara kantor Bupati Kepulauan Aru dikebut dan ditargetkan rampung pada 13 Agustus 2026.
6: Pembangunan lapangan upacara di depan kantor Bupati Kepulauan Aru terus dikebut untuk mendukung pelaksanaan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026. Pelaksanaan proyek Puja Rahayan kepada RRI Senin kemarin mengatakan pekerjaan telah berlangsung sekitar 2 minggu sejak pembongkaran awal dan pihaknya menargetkan pekerjaan utama rampung pada 13 Juli 2026.
7: Pertama, pembongkaran sampai saat ini sudah berjalan 2 minggu ini saya kerja. Saya kondisikan sampai tanggal 13.
6: Menurut Rahayan, percepatan pekerjaan masih terkendala keterbatasan material, khususnya pasir hitam yang digunakan dalam pembangunan. Jika seluruh material tersedia, pekerjaan dapat dilakukan secara maksimal untuk mengejar target penyelesaian. Untuk mempercepat pekerjaan, pihaknya mendatangkan tenaga tambahan dari Tual, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus. Luas areal yang dikerjakan juga berkembang dari rencana awal sekitar 30 meter menjadi lebih dari 50 meter.
7: Semua tergantung bahan. Kalau memang semua bahan ada, semaksimal saya kerja sesuai dengan bahan yang saya butuhkan. Karena mengingat material pasir ini sekarang lagi kurang, jadi disesuaikan saja nanti. Saya kan tidak pakai pasir pantai, saya pakai pasir hitam. Tertumbuk dengan saya punya orang kerja, akhirnya mungkin saya pakai tukang dari kejaksaan. Nah, ini saya baru datangkan lagi dari Tual untuk menajukan telut. Jadi kejaksaan itu mungkin dia kerja hanya kerja ini tangga-tangga naik ke kantor bupati, sementara talutnya nanti dikerjakan oleh orang yang dari Tual.
6: Rahayan berharap dukungan pemerintah daerah, pegawai, dan masyarakat terus memberikan agar lapangan dapat disiapkan tepat waktu. Ia menegaskan pembangunan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap agenda kenegaraan peringati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dari Dowo, Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
2: TK Hang Tuah menggelar berbagai perlombaan bagi anak-anak dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan tersebut menjadi salah satu cara sekolah menanamkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik sejak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan.
1: TK Hang Tuah menggelar berbagai perlombaan bagi anak-anak dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan tersebut menjadi salah satu cara sekolah menanamkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik sejak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan. Wakil Kepala Sekolah TK Hang Tuah Sriwijaya Banyal menyampaikan perlombaan yang digelar meliputi lomba memindahkan bendera, mewarnai, dan goyang bola. Menurutnya kegiatan tersebut dirancang agar anak-anak dapat belajar sekaligus bermain dalam suasana menyambut kemerdekaan Indonesia.
8: Untuk jenjang taman kanak-kanak ini, kami harus menanamkan rasa cinta tanah air lewat kegiatan-kegiatan ini. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, kami ajarkan bagaimana rasa cinta anak-anak di usia dini ini terhadap bangsa Indonesia. Dan rasa cinta ini kami tanamkan lewat kegiatan lomba memindahkan bendera. Untuk memindahkan bendera ini, yang pertama yaitu kami memberikan pelajaran kepada anak untuk mengenal bendera merah putih lewat kegiatan bermain ini.
1: Sriwijaya Banyal mengatakan melalui lomba memindahkan bendera, anak-anak dapat mengenal sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap bendera bangsanya sendiri. Ia menilai pengenalan nilai-nilai kebangsaan sejak dini penting untuk membentuk karakter anak bagi generasi penerus bangsa. Ia juga menjelaskan pengelompokan peserta dalam setiap perlombaan dilakukan berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang dimiliki masing-masing anak. Dengan demikian, sekolah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik.
8: Yang kedua, yaitu bagaimana dia mencintai benderanya, bendera bangsanya sendiri. Lalu untuk kegiatan yang berikut, yaitu kegiatan mewarnai. Di hari Kamis besok nanti, itu kami mengajarkan kepada anak untuk bagaimana mengembangkan seninya, kreativitasnya lewat mewarnai itu. Dengan tema tetap, yaitu Hari Kemerdekaan.
1: Menurut Sriwijaya Banyal, kegiatan perlombaan bukan hanya bertujuan untuk mencari pemenang, tetapi juga memberikan pengalaman belajar, membangun keberanian kerjasama, serta menumbuhkan semangat kebangsaan pada anak-anak. Ia berharap kegiatan tersebut dapat membuat anak-anak semakin antusias mengenal makna kemerdekaan melalui cara yang sesuai dengan usia mereka. Sriwijaya berpesan agar orang tua ikut berperan dalam membentuk karakter anak sebagai penerus generasi bangsa. Ia mengajak para orang tua untuk terus berkolaborasi dengan sekolah dalam mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang mencintai bangsa dan negaranya. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Saudara, momentum Bupati Kap dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bukan hanya ajang prestasi, namun katalis pererat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa. Harapan ini dikemukakan Ketua Panitia Turnamen Bola Voli Bupati Kap tingkat Kecamatan Gai Kecil, Paulina Fadirubun. Sejalan pertandingan yang telah berlangsung antar Ohoy baik tim putra dan putri, yang mengundang antusias warga di ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Namun momentum ini bukan menjadi acuan untuk merebut hadiah yang disiapkan panitia, tetapi menjadi media menggelorakan semangat persatuan dan persaudaraan sejati di antara warga masyarakat di Kecamatan Kei Kecil, menjadikan hari ulang tahun kemerdekaan kegiatan yang membangkitkan semangat kecintaan akan negeri dan membangun hubungan harmonis antar sesama Ohoy di daerah ini.
9: Ajakan saya untuk kita merayakan 81 tahun ini, semua masyarakat harus aktif. Kita lihat olahraga ini bukan cuma sebagai ajang untuk hura-hura, tapi ini untuk mempersatukan juga. Untuk Kecamatan Kei Kecil juga ini ajang untuk mempersatukan antar Ohoy dalam Kecamatan Kei Kecil. Karena kita sekarang ini dari timur sampai ke barat untuk Kecamatan Kei Kecil saja, dari Ngabub sampai ke Ohoy Dertawul. Tidak pernah ada momen yang mempersatukan, tapi dengan bola voli ini, kita satu kecamatan ini dari Ohoy Dertawul sampai ke Ngabub, kita berkumpul di halaman SMP Budi Mulia Langgur.
2: Padi Rubun menyatakan seluruh aktivitas pertandingan yang melibatkan seluruh tim akan dipuncaki pada tanggal 16 Agustus 2026 dalam partai final dari pemenang masing-masing tim yang layak masuk ke babak selanjutnya. Setelah melewati semifinal dan dari hasil pertandingan ini, tim yang berhasil memperoleh juara akan mewakili Kecamatan Kei Kecil untuk mengikuti kompetisi Bupati Cup di tingkat kabupaten sekaligus memilih putra-putri terbaik dalam mempersiapkan diri jelang pelaksanaan Popmal 2026. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah di Desa Labetawi. Gerakan tersebut dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
1: Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah di Desa Labetawi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu warga Desa Labetawi, Lili Batrum Bawa, mengatakan dirinya membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti tepung terigu, gula, minyak goreng dalam kegiatan tersebut. Menurutnya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sangat menguntungkan masyarakat karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar.
10: Bagus banget. Menguntungkan bagi masyarakat, tidak ada, semuanya dari kesehatan, dari apa, semuanya ada, jadi nggak ada. Ini hari ada belanja gula sama terigu sama telur, tapi telurnya ada di samping. Tadi kalau terigu satu bungkus kenal 10.000, kalau gula 17.000, kalau telur kenal 55. Kedepannya lebih bagus lagi supaya kita nelayan di Labetawi lebih maju lagi, masyarakatnya lebih bisa manfaat, toh kita bisa menghasilkan sesuatu yang mana ikannya bertambah banyak, penghasilannya juga tambah bagus. Kan bagaimana? Itu supaya masyarakat di Kota Tual juga harus memperhatikan Desa Labetawi yang sebaik.
1: Batrum Bawa menjelaskan selisih harga sejumlah bahan pangan yang dijual dalam kegiatan tersebut dengan harga di pasar dapat mencapai Rp2.000 hingga Rp3.000. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan semakin ditingkatkan sehingga masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Labetawi, dapat semakin maju serta mengelola penghasilan dengan baik karena mendapat perhatian dari pemerintah Kota Tual. Sementara itu, tenaga kesehatan dari Puskesmas Tamedan, Dr. Friska Kudubun, mengatakan kehadiran pihaknya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah, khususnya program cek kesehatan gratis. Puskesmas Tamedan secara rutin setiap bulan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
11: Ya, jadi ini kan untuk mendukung program pemerintah tentang cek kesehatan gratis. Jadi memang kita selalu ada setiap bulan untuk cek kesehatan gratis, dan kebetulan di sini ada kerjasamanya bersama untuk puskesmasnya. Jadi yang disediakan itu tensi darah, kemudian ada pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, sama mungkin ada keluhan yang lain dari pasien, karena kita membawa obat-obatan juga untuk bisa diberikan. Di sini ada dokter, kemudian ada 3 bidan dengan 2 perawat. Kurang lebih tadi berapa? 5 ya?
1: 7. Kodubun menjelaskan dalam kegiatan Desa Labetawi, pihaknya menyediakan pemeriksaan tekanan darah, asam urat, gula darah, dan kolesterol, serta melayani berbagai keluhan kesehatan yang disampaikan warga. Pihaknya juga membawa obat-obatan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis. Untuk mendukung pelayanan tersebut, Puskesmas Tamedan mengerahkan 6 tenaga kesehatan terdiri dari 1 dokter, 3 bidan, dan 2 perawat. Kehadiran layanan kesehatan gratis di tengah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus lebih memperhatikan kondisi kesehatan secara rutin. Dari Tual, Lesti Febrianti melaporkan.
2: Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan, Irjen Pol Victor Gustaf Manopo, hadir menemui masyarakat khususnya nelayan di Desa Labetawi, Kota Tual. Saudara staf ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan Irjen Pol Victor Gustaf Manopo hadir menemui masyarakat khususnya nelayan di Desa Labetawi, Kota Tual, Provinsi Maluku. Kehadirannya khusus untuk memberikan bantuan dan mengunjungi kampung nelayan Merah Putih. Manopo menjelaskan, Kota Tual beruntung mendapatkan satu kuota kampung nelayan dan diusahakan untuk mendapatkan satu lagi pada tahun 2026 ini.
12: Pembangunan kampung nelayan Merah Putih ini merupakan program prioritas presiden yang harus kita sama-sama dukung. Kenapa? Karena selama Indonesia merdeka, saudara-saudara kita nelayan belum bisa merasakan manfaat dari kemerdekaan bangsa kita ini. Oleh karena itu, begitu besar perhatian Pak Presiden untuk menghadirkan kampung nelayan Merah Putih yang ada di Tual. Beruntung dari 100 titik Kota Tual dapat satu.
2: Sementara itu, staf ahli pemerintah Kota Tual Usman Borut dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya kampung nelayan, pemerintah Kota Tual sangat berterima kasih karena pemerintah pusat masih memberikan perhatian demi meningkatkan kualitas hidup nelayan di Kota Tual.
13: Kami bersama seluruh masyarakat Kota Tual menyampaikan terima kasih kepada beliau dan kepada Bapak Menteri atas atensi dan perhatian untuk memperhatikan masyarakat Kota Tual, khususnya para nelayan kita yang perlu untuk terus diberdayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.
2: Selain peninjauan kampung nelayan, digelar pula pemberian bantuan pangan serta pasar murah yang ada, yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah serta Perum Bulog Subdivret 2 Tual untuk menekan inflasi di Kota Tual. Dari Tual, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahar Hanobun melepas peserta kirab bendera Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Langgur Kolser depan Setia Jumat pagi. Pelepasan kirab turut dihadiri Wakil Bupati Carlos Piali Rantoknam, Ketua DPRD Maluku Tenggara Unsur Forkopimda, pimpinan TNI Polri, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD serta pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ribuan peserta dari berbagai instansi pemerintah, pelajar, tenaga kesehatan, dan organisasi masyarakat mengikuti kegiatan tersebut dengan mengenakan atribut bernuansa merah putih. Sepanjang perjalanan, peserta membawa bendera merah putih sambil menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan meneriakan yel-yel untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Dalam sambutannya, Bupati Tahir menegaskan kirab bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendiri bangsa.
14: 81 tahun yang lalu, bendera ini dikibarkan dengan taruhan nyawa. Ada yang gugur di medan perang, ada yang wafat dan pengasingan. Ada yang tidak pernah kembali kepada keluarganya. Mereka tidak sempat menikmati hasil perjuangannya. Yang menikmati adalah kita, yang hidup hari ini, yang bekerja hari ini, yang bersekolah hari ini. Karena itu, ketika bendera ini kita arak, mari kita arakkan dengan hati, bukan hanya dengan tangan. Sebab di balik warna merah dan putih di darah, ada air mata dan ada doa yang panjang dan pengharapan yang harus dikenangkan setiap saat.
2: Bupati juga mengurai makna filosofis warna merah putih sebagai simbol keberanian dan ketulusan. Keberanian diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan, sementara ketulusan menjadi landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab. Kirab kebangsaan menempuh rute mengelilingi sejumlah ruas jalan utama di Kota Langgur dan berakhir di depan gedung serbaguna Larbul Ngabal. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap semangat kebangsaan, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di tengah generasi muda. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darna Wati Amir mengingatkan dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan pangan dan potensi inflasi di daerah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi terutama menyusul kenaikan harga tiket pesawat yang turut mengurangi biaya distribusi dan harga pangan. Darna Wati Amir kepada RRI mengatakan, waspadaan terhadap inflasi perlu ditingkatkan seiring kenaikan sejumlah biaya yang terpengaruh terhadap harga pangan. Menurutnya, kenaikan harga tiket pesawat menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan tekanan terhadap inflasi di Kota Tual.
15: bagaimana waspada terhadap inflasi. Astur sudah mengalami kenaikan, harga tiket pesawat sudah melambung tinggi, itu sangat berpengaruh terhadap inflasi. Selain itu, ketersediaan stok makanan, produksi pangan kita berkurang. Walaupun Kota Tual, Maluku Tenggara bukan daerah produsen beberapa komoditi pangan, tapi produksi lokal itu juga akan sangat berkurang karena air kita juga berkurang.
2: Selain persoalan distribusi, El Nino juga berpotensi mempengaruhi ketersediaan stok pangan akibat berkurangnya produksi. Kondisi ini menjadi perhatian karena keterbatasan sumber produksi pangan lokal di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Darnawati menegaskan kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kewaspadaan terhadap ketersediaan dan harga pangan. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan faktor distribusi dan produksi lokal agar dampak El Nino terhadap pangan dan inflasi dapat ditekan. Saudara pendengar, demikian Sepekan Info edisi kali ini. Saya Mei Matrubongs pamit dari ruang dengan Anda. Sampai jumpa di edisi mendatang.

0: Sekian Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual.
1: Anda baru saja mendengarkan Sepekan Info Radio Republik Indonesia Langgur edisi 16 Agustus 2026. Dan saudara, senang sekali saya Towi bisa bersama Anda lagi malam ini untuk edisi siar Minggu 16 Agustus 2026. Salam sehat untuk Anda semua saudara. Kami berharap hari ini Anda sekeluarga dalam suasana bahagia.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda, makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah. Kemerdekaan adalah tetes keringat para pahlawan yang menuntut kita untuk terus berbenah. Di usia ke-81 ini, mari kita tanya diri kita kembali. Apa arti merdeka bagi kita hari ini? Merdeka bukan berarti berhenti berjuang. Merdeka adalah saat kita saling bergandengan tangan, menjaga kebersihan lingkungan, merawat toleransi di tengah perbedaan, dan bekerja jujur demi masa depan anak cucu kita. Mari wujudkan Indonesia yang lebih kuat dari desa hingga kota. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai hari ini. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam saudara pendengar. Namanya mungkin tidak setenar Soekarno atau Hatta, namun kontribusi Dr. Yohanes Laimena bagi bangsa Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Pria kelahiran Ambon 6 Maret 1905 ini tercatat sebagai menteri dengan masa jabatan terlama di era pemerintahan Presiden Soekarno, dengan total pengabdian hampir 20 tahun berturut-turut dalam 18 kabinet berbeda. Laimena yang akrab disapa Om Jo ini pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan, Wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator Distribusi, hingga Menteri Sosial. Atas jasa-jasanya, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 52 garing TK garing 2010 pada 8 November 2010 bersama dengan Yohanes Abraham Dimara. Laimena dilahirkan di Ambon dari pasangan Domingus Laimena dan Elizabeth Sulilatu yang berprofesi sebagai guru. Setelah ayahnya meninggal saat ia berusia 5 tahun, ia pindah ke Cimahi pada 1914 dan kemudian ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Setelah lulus dari Stovia, Laimena mulai bekerja di Sentral Burgerliche Sekenhuis yang sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ia sempat ditugaskan di Kedu saat Gunung Merapi meletus pada 1930 sebelum dipindahkan ke Rumah Sakit Sending Immanuel di Bandung.

0: Lehman mengawali karir menterinya sebagai Menteri Muda Kesehatan dalam Kabinet Syahrir II 1946, kemudian menjabat sebagai Menteri Kesehatan mulai 3 Juli 1947 hingga 1953 dan kembali menjabat pada 1955 hingga 1956. Sebagai Menteri Kesehatan, ia menjadi pelopor sistem puskesmas yang kini menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan di Indonesia. Sistem yang dikenal dengan Bandung Plan atau Lemina Plan ini dikembangkan berdasarkan pengalamannya bekerja di Rumah Sakit Sending Immanuel Bandung. Konsepnya menghubungkan rumah sakit pusat dan kota dengan klinik-klinik di pedesaan yang dikelola Menteri Kesehatan, menggabungkan usaha kreatif dan preventif yang dilakukan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama.
1: Sebelah mata.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar touring kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang diselenggarakan Sabtu 15 Agustus kemarin. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Tahir Hanubun, itu diikuti Wakil Bupati Carlos Vialir Hantoknam, Ketua DPRD, Unsur Forkopimda, TNI Polri, pimpinan BUMN, BUMD, serta organisasi perangkat daerah. Touring menggunakan kendaraan roda 2 dengan pakaian bernuansa merah putih tersebut mengambil titik start di Gedung Serbaguna Larul Ngabal. Rombongan kemudian bergerak melewati Masjid Rauda, RSUD Karel Satu Itubun, Wadek, Landmark Langgur, Kompleks Pemda, Kolser, Loon, Kelanit, Pasir Panjang, Ngelngof, Namar, Ngayub, Setia Langgur, Debut, Rumadian, Diandara, Tetuat, wilayah Kecamatan Kai Kecil Barat, Kecamatan Kai Kecil Timur Selatan, Kecamatan Kai Kecil Timur, sebelum kembali ke Langgur. Kegiatan ini dirangkaikan dengan layanan cek kesehatan gratis di 21 puskesmas, aksi penanaman pohon, serta pembagian bendera merah putih kepada masyarakat di sejumlah titik yang dilalui rombongan. Pemerintah daerah memanfaatkan momentum peringatan kemerdekaan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme hingga ke pelosok Ohoi.

Bapa yang setia, Engkau memenuhi hidupku dengan berbagai hal, di mana aku melimpah dengan rasa syukur. Aku mengikuti kemana Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Bapakku yang Maha Tahu, ku akui seringkali imanku ku jangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa Engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima Engkau walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu, sumber hidupku.

0: Bapa yang setia, Engkau memenuhi hidupku dengan berbagai hal, di mana aku melimpah dengan rasa syukur. Aku mengikuti kemana Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani tanpa Engkau.
1: Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Baik, saudara pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Saatnya kami perbaharui informasi Anda melalui warta berita dari Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecamp-nya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya

0: di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapetan akhirnya. Iya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
1: 1107 menuju loket 3.
2: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
3: Ah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak apa namanya, biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
2: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
5: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antarestoding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
6: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
5: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda. Mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
7: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 37 itu.
8: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, kalau bagi orang awam?
7: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
5: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
10: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut. Sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
9: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
9: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi ada. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
14: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Muletoy Saan melaporkan.
4: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
16: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
16: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
17: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdu dan rumah sakit.
16: Ridwan menambahkan Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
19: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu, Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
19: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
20: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
19: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di Kejuaraan Nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Ya, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz setelah tadi Anda simak warta berita dari Pro 3. Dan saudara, 30 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur, sebelum kita bergabung dengan Pro 4 RRI Ambon, saat ini kami sudah tersambung dengan rekan Mei Maturbongs yang akan memberikan laporan terkini untuk Anda. Rekan Mei.
1: Ya, terima kasih rekan Tobi dan saudara pendengar. Saat ini saya berada di Langgur, baru saja rombongan Sabtu atau penetapan waktu yang biasanya dilakukan pada 16 Agustus menjelang 17 Agustus dilepas rombongannya oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun bersama Wakil Bupati dan unsur Forkopimda. Saat ini rombongan Sabtu sedang menuju arah Hoibun, tepatnya berada di depan Rumah Sakit Haji Kudus Langgur, dan nanti pada akhirnya akan bersinis di Taman Landmark Kabupaten Maluku Tenggara. Dan saudara pendengar, rombongan Sabtu ini juga nantinya akan disambut oleh Bupati dan unsur Forkopimda tepat di Taman Landmark Kabupaten Maluku Tenggara, dan nantinya acara selanjutnya akan dilakukan di Taman Makam Pahlawan tepat pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, yang dihadiri langsung oleh Bupati Maluku Tenggara, Wakil Bupati Maluku Tenggara, serta unsur Forkopimda dan Kepala OPD Kabupaten Maluku Tenggara. Dan saat ini rombongan Sabtu masih berjalan kaki yang diikuti oleh marching band dari SMA Negeri SMA Sanata Karya Langgur, rombongan dari TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Brimo Batalion C Pelopor, Polres Maluku Tenggara, Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga beberapa staf dari instansi-instansi di Kabupaten Maluku Tenggara yang mengikuti rombongan Sabtu atau penetapan waktu malam hari ini. Demikian laporan dari Taman Landmark Kabupaten Maluku Tenggara. Kembali ke rekan Tobi di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Mei untuk laporan Anda.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Dan saudara pendengar, 33 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya saudara kami ajak Anda kita menuju Pro 4 RRI Ambon untuk mengikuti obrolan budaya Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara.

Iya, saudara pendengar, kami mohon maaf, kami mengalami gangguan sambungan dengan Pro 4 RRI Ambon. Dan kami akan kembali, saudara, setelah kami sudah tersambung dengan Pro 4 RRI Ambon.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Saudara pendengar, kami mohon maaf hingga saat ini kami belum bisa tersambung dengan Pro 4 RRI Ambon sehingga Anda tidak bisa mendengarkan obrolan budaya untuk malam hari ini. Baik, saudara, kita teruskan kebersamaan kita. Saat ini sudah 8 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya Tobi dan rekan Sami masih bersama Anda. Dan kali ini kami ajak Anda mendengarkan lagu-lagu daerah dalam Welban Banan.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakardan ini cakardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Iya, saudara pendengar. Nasib Bercinta, lagu dari Tapanuli Tengah baru saja Anda nikmati. Sebelumnya tadi ada Rindu Nian dari Jambi dan ada dua lagu dari Nusa Tenggara Timur. Iya, dari Tapanuli Tengah kami ajak Anda kita ke Bali, saudara. Ada dua lagu dari daerah Bali, disusul nanti lagu dari Maluku Utara.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: kenapa lagu sampai?
1: Ih, mana ada kerapan apa?
0: Sok saja.
1: Ih, urus dulu.
0: Ih, di PGR tuh, kiamat melokis.
1: Aduh, barang papaya, barang.
0: Tunggu luka ya.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Ya, saudara pendengar, si jantung hati, lagu dari Kalimantan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Welban Banan malam ini.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Saudara pendengar, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Air Hanubun turun langsung memantau kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan dekat Bandara Karel Satsui Tubun Langgur hari ini. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pemadaman berjalan optimal sekaligus melihat secara langsung kondisi di lapangan di tengah musim kemarau yang masih berlangsung. Dalam kunjungan tersebut, Bupati berdialog dengan petugas pemadam kebakaran dan pihak terkait yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan karena kondisi cuaca yang kering membuat api mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Untuk mempercepat proses pemadaman, Bupati turut mengerahkan dan membiayai sejumlah mobil tangki air umum guna membantu armada pemadam kebakaran memasok air ke lokasi kejadian. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respon cepat pemerintah daerah agar penanganan kebakaran dapat berlangsung lebih efektif dan tidak meluas ke kawasan lain.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

Saudara pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Kota Tual menerapkan program matrikulasi sebagai tahap awal untuk memetakan kemampuan akademik, bakat, minat, serta kebutuhan belajar setiap siswa. Program tersebut dinilai penting karena peserta didik Sekolah Rakyat memiliki latar belakang pendidikan yang sangat beragam, termasuk sebagian yang pernah mengalami putus sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Kota Tual, Hairul, mengatakan bahwa matrikulasi dilaksanakan sekitar 1 hingga 2 bulan. Tahapan ini menjadi dasar bagi sekolah untuk menentukan penempatan kelas sekaligus merancang pola pembinaan siswa.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Iya, halo sayang.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkuratat, operator studio Sami Ohira dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Langgur.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali di edisi pagi hari yang baru di awal pekan Senin di tanggal 17 Agustus 2026. Kami tim Lintas Tual Pagi yang bertugas kembali menemani Anda di program 1 RRI Tual frekuensi 103,6 MHz. Atau Anda bisa mengikuti siaran kami melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Tual. Pregar, baru saja usai dikumandangkan azan salat subuh pada masjid setiap masjid masing-masing di Kota Tual, Kota Langkur dan sekitarnya, bahkan di seluruh wilayah Kepulauan KI juga seluruh wilayah Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh, semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, bagi kaum Nasrani, umat Hindu, umat Buddha maupun yang lain juga di saat ini sudah bangun dari tempat tidurnya mengikuti doa pagi, ibadah pagi di tempat masing-masing. Kami ucapkan selamat pagi. Dan pendengar, kami sudah siapkan acara Mutiara Hati Islam dispesialkan untuk umat Islam di saat ini. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Ini awal yang baik, Masya Allah, di hari Senin 17 Agustus 2026. Ini adalah bulan yang sangat luar biasa, bulan kemerdekaan dan juga awal bulan Rabiul Awal. Ini adalah bulan yang begitu bersejarah, begitu bermakna dan sangat penting dalam Islam, di mana pada bulan ini suatu hari di hari Senin juga, Masya Allah, 12 Rabiul Awal, jatuhnya pada tanggal 25 Agustus nanti ya, lahir seorang manusia mulia yang nanti akan mengantarkan kita menuju ke kemenangan yang abadi, insya Allah. Kita berjumpa di kuliah subuh pagi ini, saya Matduan Fatmawati menemani Anda beberapa waktu ke depan. Mari kita berselawat keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita umatnya hingga akhir zaman. Pendengar, dua momen berharga yang sering berdampingan. Bulan Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 hari ini, dan juga bulan peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua peristiwa ini mengajarkan nilai agung tentang kebebasan dari belenggu, baik dari penjajahan fisik maupun kebodohan spiritual. Hikmah kemerdekaan yang bisa kita petik, rasa syukur atas nikmat Allah, mengingat akan jasa para pahlawan dan anugerah bebas dari penjajahan. Persatuan dan kesatuan menjaga keutuhan bangsa dari berbagai perbedaan. Semangat juang yang tinggi harus tetap terpatri, terus membangun negeri lewat kerja nyata. Dan hikmah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita meneladani akhlak mulia beliau, menerapkan sifat jujur, amanah, dan kasih sayang Nabi. Lalu pencerahan peradaban, kelahiran beliau mengubah zaman kegelapan menuju terang benderang, menebar rahmat, pasti menjadi pribadi yang membawa kedamaian bagi sesama manusia dan alam. Pendengar beriman, guru kita Al-Ustadz Harun Bugis akan mencerdaskan kita bagaimana memaknai dua momen bersejarah ini. Tapi terlebih dahulu, mari kita bersama-sama melantunkan ayat-ayat suci, membuka alam pikiran kita, tetap jernih, menghargai jasa para pahlawan, dan terus meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Juga meluruskan niat kita bersama hari ini, besok, lusa, insyaallah kebaikan yang selalu kita lakukan untuk diri kita, untuk orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita, kampung kita, negeri kita, dan negara yang kita cintai. Mari kita bertadarus bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Surga Allah lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lantunan kalam Allah sudah kita dengarkan, dan saatnya kami ajak Anda kita ikuti sajian spesial hari kemerdekaan dan juga momentum bulan yang berharga kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuliah subuh untuk bersaudara kaum muslimin dan muslimat.
1: Alhamdulillah. الحمد لله القائل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأمين رسولا منكم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Di bulan Agustus yang sekaligus bulan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya kita peringati sebagai hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua momentum besar lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Bukan merupakan kelahiran manusia biasa. Seperti Allah nyatakan di dalam surat Al-Jumu'ah, "Wallazi ba'atha fil ummiina rasulan minhum," dialah Allah satu-satunya dan yang telah mengutus fil ummiin di tengah orang-orang yang buta huruf, minhum dari kalangan mereka, rasulan seorang utusan, yang utusan ini kemudian diberi tugas oleh Allah, yatslu alaihim ayatihi, dia membacakan ayat-ayat Allah, wazakihim, tidak hanya membacakan ayat Allah, wazakihim, rasul ini membersihkan jiwa mereka, membersihkan pikiran mereka, membersihkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka yang tadinya mereka pemikirannya pemikiran kufur, perasaannya perasaan kufur, tabiatnya kebiasaannya kebiasaan kufur, dirubah, dibersihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemikiran, perasaan dan tabiat serta kebiasaan Islam. Itulah yang dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud di dalam ayat tadi wa yuzakkihim. Kemudian Allah menjelaskan wa yu'allimul kitab wal hikmah. Rasul itu juga mengajarkan kepada mereka kitab Al-Qur'an dan hikmah. Ada menyebutkan hikmah yang dimaksud di sini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau kita lihat pada dasarnya apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah, setelah Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian 10 tahun berikutnya di Madinah, tidak lain dan tidak bukan adalah memerdekakan umat manusia, membebaskan umat manusia dari yang sebelumnya mereka dibelenggu dengan pikiran, perasaan, dengan kultur dan tradisi jahiliyah menjadi pemikiran, perasaan dan kultur Islam. Itulah yang kemudian digambarkan oleh Rub ibn Amir, seorang sahabat yang posturnya kecil, kulitnya hitam, diutus oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk menghadapi Rustum. Ketika itu kemudian Rub ibn Amir ditanya oleh Rustum, apa yang mendorong kamu untuk kesini? Maksudnya ke Persia, karena ini adalah peristiwa sebelum perang Qadisiyah. Maka kemudian dengan tegas Rabi bin Amir mengatakan kalimat yang kemudian diabadikan di dalam sejarah yang ditulis dengan tinta emas. Apa kalimat Rabi bin Amir? Innallaha ibta'atsana. Allah benar-benar telah mengirim kami linukhrija man syaa, untuk membebaskan siapa saja yang Allah kehendaki min ibadatil ibad, dari menyembah manusia ila ibadati rabbil ibad, untuk menyembah Rabbnya manusia. Wa min dhikr dunya ila si'atiha, dan dari sempitnya dunia menuju kepada kelapangan dunia. Wa min juril adyan ila adlil Islam, dan dari kedzaliman agama-agama yang ada, yang mereka peluk sebelumnya, menuju kepada keadilan Islam. Fa'arsalna bidinihi ila khalqi, kami ini diutus bidinihi dengan agamanya, ila khalqihi kepada seluruh makhluknya, linad'uhum ilaihi, agar kami menyeru mereka kepada agama itu. Faman qabila dhalika qabilna, siapa saja yang setelah itu kemudian menerimanya, maka kami akan menerimanya. Wa raja'na anhu, dan kami akan kembali, kami akan digalakannya. Wa man aba, tetapi siapa yang tidak mau, kata Rabi bin Amir, qatalnahu abadan, maka kami akan perangi. Hatta nasbi'a ila mu'adillah, sehingga kami mewujudkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'asyar muslimin yang disampaikan oleh Rubi bin Amir, menggambarkan misi Islam, menggambarkan misi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini sebagaimana dalam hadis yang sangat masyhur, innama buithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Di dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Nabi disebutkan wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di dalam khuluq adzim. Dalam tafsir Jalalain ditafsirkan wa innaka la'ala dinin adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di dalam, di atas agama yang agung. Dengan Islam, umat manusia yang tadinya jahiliyah, wa in kanu la fi dhalalin mubin, kata Allah, meskipun mereka sebelumnya itu benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata, tapi dengan wasilah baginda Nabi Muhammad diutus oleh Allah di muka bumi ini dengan membawa Islam dan syariatnya, maka kemudian umat manusia ini telah diselamatkan. Mereka telah dimerdekakan dengan kemerdekaan yang sesungguhnya, yang tadinya mereka diperbudak oleh manusia, diperbudak oleh hawa nafsu mereka, maka kemudian mereka diubah, dijadikan hanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Itulah yang kita lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan syariatnya, diutus oleh Allah dengan agamanya untuk menyelamatkan umat manusia dari berbagai macam tabiat, dari berbagai macam perasaan dan pikiran, pikiran dan perasaan jahiliyah tadi, dan kemudian mereka diajak kepada agama yang fitrah, agama Islam yang membebaskan mereka dari belenggu-belenggu syahwat dan jahiliyah. Al-Bushri di dalam bait syairnya kemudian mengabadikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahalla ummatahu fi khirzi millatihi. Nabi Muhammad telah menempatkan ahalla ummatahu, umatnya, fi khirzi millatihi, di dalam benteng agamanya. Kallaisi, sebagaimana anak, sebagaimana singa, malasybali fi ajimi, menempatkan anak-anak singa di dalam hutan belantara yang dilindunginya. Ungkapan Al-Bushri, seorang penyair dari Mesir, menggambarkan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Islam, dengan milahnya tadi, ahalla ummatahu fi khirzi millatihi, kita ini diselamatkan oleh Nabi dengan syariatnya, dengan agamanya, kemudian kita dibentengi pikiran, perasaan dan hidup kita agar kemudian kita selamat di dunia dan di akhirat. Itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya ketika kita berada di bulan Rabiul Awal. Ketika kita mengingat mengenang kelahiran manusia suci, kemudian kita menunaikan apa menjadi haknya, mencintai Nabi, mengimani syariatnya, karena syariat itulah yang sesungguhnya membentengi kita, menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Ketika umat ini sudah lepas dari syariatnya, apa yang terjadi? Umat ini kemudian diperbudak lagi oleh manusia, diperbudak lagi oleh tradisi jahiliyah modern, diperbudak lagi oleh syahwat dan nafsu mereka, dan jadilah mereka bukan menjadi hamba-hamba Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Inilah momentum kita agar kemudian kita menyadari bahwa kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW bukan semata-mata lahirnya manusia biasa, tetapi manusia yang telah diutus oleh Allah untuk membawa cahaya, memerdekakan kita, membentengi hidup kita di dunia maupun di akhirat, dan kemudian mengantarkan kita untuk selamat dan pada akhirnya bisa berkumpul kembali bersama baginda Nabi Muhammad SAW di dalam jannahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di momentum lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita senantiasa mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebaikan dengan senantiasa berpegang teguh kepada syariat baginda Nabi, berpegang teguh pada tuntunan dan sunnahnya yang dengannya insya Allah itu akan menjadi benteng yang akan melindungi kita, itu akan menjadi perisai yang akan menyelamatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah-Nya sehingga kita bisa istiqomah di jalan ketaatan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Amdi ya fi na'amuka fi masjidi. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. اللهم إنا نستعينك نستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلو من شرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أدب الكفرة الذين يسدون سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون عليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في كل مريم حكمة في كل بلد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأزم يفو بعهدك الذي عهدتم عليه وانصر مع عدوك وعدوهم إلى الحق واجعل منهم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.
0: Pendengar beriman, Radio Republik Indonesia Langgur, salah satu keutamaan bulan Rabiul Awal adalah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita yakini terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kelahiran Nabi adalah peristiwa monumental yang menandai datangnya risalah Islam, membawa ajaran tauhid, keadilan dan kasih sayang. Kehadiran beliau memperkenalkan nilai-nilai baru yang mengubah wajah dunia dan menawarkan pedoman hidup yang mendalam bagi umat manusia. Perayaan Maulid Nabi ini adalah momen kita menghormati dan memperdalam ajaran Nabi. Selama perayaan ini umat muslim melakukan berbagai kegiatan seperti pengajian, ada ceramah dan pembacaan selawat, pembacaan barazanji ya, kalau di Kepulauan Kei kita mengenalnya, untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran Nabi dan memperkuat iman kita. Dan di bulan ini juga memberitahukan kepada kita bahwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langkah bersejarah menuju pembentukan masyarakat Islami. Bulan Rabiul Awal waktu untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh, insya Allah belum terlambat selama hayat masih dikandung badan. Itu adalah waktu dan kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin mungkin kita sempat lalai, mari hari ini kita perbaiki. Sebelum ajal menjemput, insya Allah kita sudah kembali pada jalan yang Allah ridhoi. Dan semoga kita kembali menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Saya Matdoan Fatmawati, syukron untuk kebersamaan pagi ini pada Senin 17 Agustus 2026. Semoga kita sudah merdeka dari kebodohan, dari keterpurukan, dari kejahilian, dari belenggu yang dapat menjauhkan kita dari baginda Nabi dan juga ajarannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tuan, baru saja kita ikuti Mutiara Hati Agama Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami lanjutkan dengan lagu-lagu religi berikut ini.

Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku mengubah diriku. Jalaluddin Rumi.

Baik guys, saudara pendengar di Republik Indonesia, aktual kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita tinggalkan lagu-lagu religi. Sesaat lagi kita akan mengikuti warta berita daerah pagi.

Kepala Sekolah Rakyat Wal Hairul mengatakan Sekolah Rakyat membuka tahun ajaran baru pada awal Oktober 2025 dengan menerima sebanyak 100 siswa. Rangkaian kegiatan memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81 masih mewarnai warta berita pagi ini. Saudara, itulah topik utama warta berita pagi ini edisi Senin 17 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Iksan Riyando, inilah berita selengkapnya.

0: Kita awali berita pertama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar touring kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Sabtu pagi. Kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun diikuti Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam, Ketua DPRD Unsur Forkopimda TNI Polri, pimpinan BUMN dan BUMD, serta organisasi perangkat daerah OPD. Touring menggunakan kendaraan roda 2 dengan pakaian bernuansa merah putih tersebut mengambil titik start di Gedung Serbaguna Larbun Ngabal, Langgur. Rombongan kemudian bergerak melewati Masjid Rauda RSUD Karel Satsui Tubun Langgur, Watdek Landmark Langgur, Kompleks Pemda, Kolser, Loon, Klanit, Pasir Panjang, Ngilngof, Namar, Ngayub, Debut, Rumadian, Dian Darat, Tetoat, wilayah Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Kei Kecil Timur, Selatan, Kecamatan Kei Kecil Timur, sebelum kembali ke Langgur. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Tahir Hanubun menegaskan, touring kebangsaan bukan sekedar perjalanan seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan pelayanan publik dapat dirasakan hingga ke pelosok Ohoi.
1: Untuk itu hari ini tolong jaga. Yang pertama adalah sudah dipesan ketertiban, kedamaian. Berikan contoh yang terbaik untuk masyarakat kita di kampung-kampung. Yang kedua, tolong perhatikan betul rumah-rumah. Banyak sekali yang belum terpasang benderanya. Orang bilang merah putih di dadaku, tapi buktikan rumahmu saja yang ada merah putih. Untuk itu, sekali lagi kepada Pak Camat, seluruh camat, supaya kontrol dan sebelum tanggal 17 Agustus,

0: dengan layanan cek kesehatan gratis di 21 puskesmas serta aksi penanaman pohon di sejumlah lokasi yang dilalui rombongan. Pemerintah daerah memanfaatkan momentum peringatan kemerdekaan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus mengajak warga menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara akan berlangsung pukul 7.30 waktu Indonesia Timur pagi ini, dipusatkan di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara dan akan disiarkan secara langsung oleh Program 1 RRI Langgur, baik secara terestrial maupun live streaming. Siaran langsung upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kota Tual akan disiarkan secara langsung dari lapangan Lodar L Tual oleh Program 2 RRI Langgur serta live Facebook. Wali Kota Tual membuka kegiatan Jambore Pecinta Alam Maluku ke-28 digelar di Pendopo Yarler Kota Tual mengusung tema Merajut Harmoni di Bumi Marin Mariadat, kolaborasi pecinta alam dalam melestarikan ekosistem Kepulauan Kei. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di wilayah Kepulauan Kei. Laporan selengkapnya bersama Resti Febrianti.
1: Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 digelar di Kota Tual dengan mengusung tema Merajut Harmoni di Bumi Maren Mariadat, kolaborasi pencinta alam dalam melestarikan ekosistem Kepulauan Kei. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di wilayah Kepulauan Kei. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwan mengatakan pelaksanaan Jambore Pencinta Alam tersebut sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Tual yang berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi para pencinta alam jadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.
2: Tema yang diangkat pada jambore ini yaitu Merajut Harmoni di Bumi Marin Mariadat. Kolaborasi pencinta alam lestarikan ekosistem Kepulauan Kei memiliki makna yang sangat dalam. Bumi Marin Mariadat mengajarkan kepada kita tentang nilai kebersamaan, persaudaraan, gotong royong dan keseimbangan hidup dengan alam. Hal ini juga sangat sejalan dengan salah satu visi-misi pemerintah Kota Tual, yakni mewujudkan Kota Tual sebagai sebuah kota yang berkelanjutan.
1: Ahmad Yani Renwan menyampaikan Kepulauan Kei memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari laut yang indah, kawasan pesisir, hutan, terumbu karang, hingga keanekaragaman hayati yang menjadi anugerah yang harus dijaga. Ia menegaskan alam tidak hanya membutuhkan orang yang mengaguminya, tetapi juga orang yang mau merawat dan menjaga agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Ketua Panitia Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28, Ida Tamher mengatakan kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi antara organisasi pencinta alam se-Maluku. Jambore juga menjadi wadah untuk membangun kebersamaan dan memperkuat kolaborasi antar organisasi dalam berbagai kegiatan kepecintaan alaman.
3: Mempererat silaturahmi dan konsolidasi antara organisasi pencinta alam se-Maluku, meningkatkan kapasitas dan kecapan teknis berkegiatan di alam bebas secara aman. Aksi nyata pelestarian lingkungan dan pengabdian masyarakat di wilayah sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh peserta delegasi dari pencinta alam se-Maluku yang terdiri dari mahasiswa pencinta alam Mapala, siswa pencinta alam Sispala, dan kelompok pencinta alam KPA.
1: Selain mempererat silaturahmi, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kecakapan teknis para peserta dalam melaksanakan kegiatan di alam bebas secara aman. Kemampuan tersebut dinilai penting agar setiap aktivitas di alam dapat dilakukan dengan memperhatikan keselamatan serta kelestarian lingkungan. Tamher menambahkan Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 juga diarahkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Jambore ini diikuti delegasi organisasi pencinta alam dari berbagai daerah di Maluku sebagai bentuk komitmen bersama menjaga alam sekaligus memperkuat persaudaraan antar pecinta alam. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Kesadaran masyarakat dalam memproteksi kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan sedini mungkin di lingkungan masing-masing, baik dari tingkat Ohoi hingga Kabupaten Maluku Tenggara. Harapan itu dikemukakan Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara,

0: Rahman Madubun menyikapi kondisi musim kemarau dan gejala alam yang sering terjadi yang berdampak pada kebakaran hutan dan lahan. Olehnya itu, partisipasi aktif masyarakat untuk menghindari terjadinya dampak kebakaran hutan di 11 kecamatan melalui giat sosialisasi serta pemantauan dan juga menyiapkan pusat layanan aduan terhadap kejadian yang dialami warga. Sesuai tugas operasional damkar dan segera melakukan tindakan represif untuk menanggulangi risiko kebakaran di wilayah ini, termasuk penyelamatan bagi warga yang membutuhkan bantuan pada saat situasi emergensi.
1: Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi seperti El Nino, La Nino, kemarau panjang, cuaca ekstrim, dan perubahan pola hujan. Meningkatkan pemantauan wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan risiko kebakaran. Kesiapan personil kami juga untuk pencegahan itu memperluas sosialisasi dan edukasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Kami mendorong juga agar melaporkan potensi maupun kejadian kebakaran. Call center kami.
0: Madubun mengimbau seluruh masyarakat agar saat membuka lahan pertanian dan membersihkan areal tersebut harus membuat sekat agar tidak berpeluang terjadi perambatan titik api ke lahan lain. Juga menghindari pembuangan puntung rokok di area lahan kering yang memicu kebakaran lahan. Di samping itu, deteksi dini perlu dilakukan rumah tangga untuk menjaga kondisi rumahnya tetap aman dari risiko kebakaran secara permanen. Kepala Sekolah Rakyat Wal Hairul mengatakan, Sekolah Rakyat membuka tahun ajaran baru pada awal Oktober 2025 dengan menerima sebanyak 100 siswa. Dan saat ini Sekolah Rakyat Wal telah memasuki hampir tahun kedua penyelenggaraan pendidikan. Ia bersyukur pelaksanaan pendidikan sejak awal hingga saat ini dapat berjalan meskipun masih terdapat sejumlah hal yang perlu dipersiapkan.
2: Dibuka di awal Oktober 2025. Jadi di awal ini kami menerima siswa dengan jumlah 100 orang. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah masuk ke hampir ke tahun kedua. Nah di tahun ini kami mendapat kuota 270 siswa yang akan rencananya masuk nanti di tanggal 31 Agustus ini. Yang menjadi hambatan kami adalah proses pembangunan sekolah permanennya masih dalam proses pembangunan. Sehingga kami harus menunggu semuanya selesai, kemudian kami pindah ke sana.
0: Dilanjutkan Hairul, pada tahun ini Sekolah Rakyat Tual mendapatkan kuota sebanyak 270 siswa. Para siswa dengan kuota tersebut direncanakan mulai masuk pada 31 Agustus mendatang sebagai bagian dari penerimaan peserta didik tahun kedua. Hairul menambahkan, salah satu hambatan yang masih dihadapi pihak sekolah adalah proses persiapan penerimaan siswa. Pihak sekolah terus melakukan berbagai persiapan agar seluruh tahapan penerimaan dan pelaksanaan pendidikan bagi 270 siswa tersebut dapat berjalan dengan baik. BPS Maluku Tenggara targetkan pengumpulan data sensus ekonomi di tanggal 31 Agustus 2026 akan rampung 100%. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abrahams kepada RRI mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk menggambarkan progres pembangunan di daerah. Sejalan program nasional dan umumnya sensus ekonomi ini mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Juni kemarin dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus. Olehnya itu, sejauh ini berdasarkan evaluasi yang didapatkan BPS Maluku Tenggara untuk pelaksanaan lapangan sensus ekonomi telah berada pada presentasi 61,24% pelaksanaan lapangannya, sehingga berbagai upaya dilalui mengingat jadwal pelaksanaan yang tersisa 1 bulan. Freddy memiliki keyakinan untuk mencapai target sebelum waktunya berakhir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3: kami optimis bahwa pelaksanaan sensus ekonomi Maluku Tenggara akan berakhir sesuai dengan target dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun memang menyadari bahwa kondisi geografis di Kabupaten Maluku Tenggara yang geografisnya kepulauan ini merupakan satu tantangan tersendiri bagi teman-teman petugas di lapangan. Tapi tentu ini bukan menjadi sebuah kendala yang menghambat pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
0: Freddy mengevaluasi capaian petugas BPS yang diperoleh hingga saat ini sejalan progres Maluku. Maluku Tenggara berada di peringkat ketiga tertinggi untuk 11 kabupaten kota. Sebelumnya ada Kota Tual di peringkat pertama, peringkat kedua Buru Selatan. Maka tanggung jawab para mitra dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk menjalankan amanah yang diberikan BPS dan sangat optimis bahwa sesuai dengan target, progres di bulan Juli dapat mencapai 75% hingga di akhir bulan Juli maupun 31 Agustus BPS Maluku Tenggara dapat mencapai 100% menginput data di lapangan. Mahasiswa KKN Universitas Gajah Mada Tualang Tual, Hanif, mengaku mendapat pengalaman berharga selama menjalankan program pengabdian masyarakat di Desa Lebetawi, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Mahasiswa Teknik Elektro asal Kediri, Jawa Timur itu memilih Kepulauan K untuk mendapatkan pengalaman baru sekaligus mengabdi kepada masyarakat. Ia sempat membayangkan keterbatasan infrastruktur, namun menemukan akses listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi di Desa Lebetawi sudah cukup baik. Selama KKN, Hanif juga mendapat pengalaman budaya dengan menerima warga Rengur sebagai bentuk penerimaan dirinya dalam keluarga masyarakat K. Menurutnya, KKN bukan sekedar mengunjungi daerah baru, tetapi juga membangun hubungan sosial dan memahami budaya setempat.
4: Niatnya nggak cuma liburan, makanya juga mempersiapkannya gini sekarang. Awalnya sebelum datang ke sini saya pikir tuh di Maluku ini, tepatnya di K kecil ini, saya pikir belum akses listrik, akses jaringan itu rusak kan. Ternyata setelah sampai sini ya listrik udah oke, air-air juga udah ada salurannya sendiri. Sekarang Hani Frenggur saya, sampai besok sampai selamanya tuh ada di KK, iya nanti di KTP saya ganti tuh.
0: Usai KKN, Hanif berharap masyarakat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah. Ia menegaskan pembangunan desa harus dilakukan secara mandiri dan tidak bergantung pada kehadiran mahasiswa KKN. Sementara itu, mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tua lainnya, Herlina Yulianti Renleu, mengaku terkesan dengan keramahan masyarakat Desa Labetawi, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Kurang lebih 2 bulan menjalani pengabdian, ia merasa diterima sebagai bagian dari keluarga masyarakat setempat. Mahasiswa Teknik Kimia UGM itu memilih Kepulauan K karena ingin mengenal budaya dan keindahan alam daerah tersebut. Ia menilai keramahan warga Labetawi jauh dari anggapan bahwa masyarakat di wilayah timur Indonesia cenderung keras. Bersama tim KKN, Herlina menjalankan berbagai program mulai dari penyediaan tempat sampah, revitalisasi lingkungan, fasilitas bermain, pemasangan 5 lampu tenaga surya, hingga pembuatan 20 papan identitas UMKM. Tim juga membantu pengembangan wisata melalui pelatihan pemandu, bahasa Inggris, penyusunan paket wisata, katalog, elektronik, dan media sosial.
5: Apa yang membuat saya tertarik di sini? Yang pertama tuh budayanya, terus keindahan alamnya, tapi secara masyarakat itu sangat positif. Pemuda, pemdesnya, semua perangkat masyarakatnya itu sangat-sangat mengenang di hati kakak-kakak. Dari video dokumenternya juga hangat. Iya, pemudanya benar-benar seru sekali di sini. Prokernya tuh banyak, apalagi yang fisik tuh kita bikin TPS. Kita sudah punya TPS untuk Labetawi, dan kita sudah diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Insya Allah diangkut setiap hari Kamis. Terus kita juga pengadaan tempat sampah sampah di setiap rumah. Kita juga revitalisasi ujung kampung, pengecatan ulang, terus kita juga bikin ayunan. Orang ibu jualan tuh ada tulisan wisata lupus, mama siapa menyediakan apa, pantai Asdof. Nah itu kita semua yang bikin.
0: Kedekatan dengan warga membuat Herlina mendapat nama Herlina Yulianti Renleu dari keluarga angkatnya sebagai simbol penerimaan dan hubungan kekeluargaan. Menjelang kepulangan pada 12 Agustus 2026, ia mengaku berat meninggalkan Labetawi dan berencana tetap menjaga komunikasi serta kembali berkunjung suatu saat nanti. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru menyoroti penyerapan anggaran pemerintah daerah hingga Agustus 2026 yang masih berada di kisaran 20-30%. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Aru Udin Belsigwai mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat paripurna bersama pemerintah daerah pada 10 Agustus 2026. DPRD meminta pemerintah daerah meningkatkan penyerapan anggaran menjadi 30-40% atau lebih agar seluruh program yang telah dianggarkan dapat direalisasikan secara maksimal hingga akhir tahun.
6: Terkait dengan penyerapan ini, rata-rata untuk saat ini itu 20-30%. Nah, untuk itu ini ada yang harus difokuskan supaya selesai tahun ini itu penerapan anggaran itu bagus, karena itu akan berpengaruh kepada alokasi DAP dan DAO khususnya ke Aru. Jadi pemerintah daerah harus evaluasi terkait dengan penerapan anggaran itu.
0: Udin menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Ia juga mengajak masyarakat turut mengawasi serta melaporkan program pemerintah yang dinilai belum berjalan dengan baik. PKB Kabupaten Kepulauan Aru ikut memeriahkan Lomba Gerak Jalan Indah menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan mengerahkan 21 peserta. Sekretaris DPC PKB Aru, Jafar Meturan, mengatakan keikutsertaan tersebut bukan sekedar mengejar kemenangan, tetapi untuk mempererat silaturahmi antar kader, antar partai politik, dan pemerintah daerah.
7: Alhamdulillah, PKB untuk menyongsong HUT RI ke-81, kami turut andil dalam melaksanakan proses baris berbaris berjumlah 21 orang. Fokus utama dalam mengikuti lomba ini adalah untuk bagaimana kita menjaga silaturahmi antar kader dan silaturahmi antar partai politik dengan pemerintah daerah. Kami berharapkan kepada teman-teman partai lain juga kalau bisa pada saat tahun depan untuk sama-sama bisa mengambil bagian untuk kita sama-sama melaksanakan baris berbaris menyongsong 17-an tahun depan nanti.
0: Meski hanya berlatih selama 4 hari, seluruh peserta berupaya tampil maksimal. Jafar berharap partai politik lainnya turut berpartisipasi pada kegiatan serupa sehingga perayaan HUT kemerdekaan semakin meriah sekaligus memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Keluarga besar Kolese Yosudarso Dobo menggelar jalan santai menyongsong HUT ke-81 Kemerdekaan RI Sabtu pagi. Kegiatan diikuti siswa, guru, orang tua, dan alumni dari tingkat SD hingga SMA Yosudarso. Sebanyak 81 peserta menempuh rute dari kantor Bupati Kepulauan Aru hingga SMA Yosudarso Dobo. Kegiatan dimeriahkan penampilan drum band serta mendapat pengawalan Satlantas untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas. Wakil Uskup Kepulauan Aru, RP Tino Ulahayanan, MSC, mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap bangsa, sekaligus sarana menumbuhkan semangat persatuan dan kepedulian generasi muda terhadap masa depan Indonesia.
8: Sebagai bagian dari turut serta kita untuk menyukseskan dan menyelenggarakan kemerdekaan Republik Indonesia, kita mengadakan kegiatan jalan santai, jalan pagi bersama dengan kita mengusung tema bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi kita generasi muda dalam dunia pendidikan, kita menatap ke depan untuk melihat bahwa kerja keras kita hari ini akan sangat menentukan masa depan negara dan bangsa kita di masa mendatang, terutama di dunia pendidikan.
0: Kegiatan mengusung tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, dan berlangsung aman, lancar, serta tertib hingga seluruh peserta tiba di SMA Yosudarso Dobo. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP Kelas 3 Dobo menggelar berbagai perlombaan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Pelabuhan Dobo, Sabtu pagi. Kegiatan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kepala KUPP Kelas 3 Dobo, Ruswan Wusurwut, mengajak seluruh pegawai, buruh pelabuhan, TKBM, KP3, dan PT Pelni menjadikan kegiatan sebagai momentum mempererat kebersamaan tanpa membedakan kelompok.
9: Kegiatan ini sifatnya untuk meramaikan, jadi tidak ada tendensi untuk satu sama lain, tapi kita semua termasuk dari saudara dari TKBM, termasuk dari KP3 Pelabuhan, dari Pelni, ini kita sama-sama menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga sifatnya kayak ulangi lagi kita meramaikan ya. Tendensi ini kita perlu jaga. Alhamdulillah, semua kita ramaikan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
0: Perlombaan ini diisi permainan gawang mini dengan peserta mengenakan daster, lomba balon, serta berbagai permainan lainnya. Seluruh kegiatan berlangsung meriah melibatkan berbagai unsur di lingkungan Pelabuhan Dobo. Melalui kegiatan tersebut, KUPP Kelas 3 Dobo berharap semangat kebersamaan, kekompakan, dan kegembiraan semakin kuat dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. SLB Negeri Kabupaten Kepulauan Aru menggelar berbagai kegiatan dan perlombaan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kegiatan seperti makan kerupuk, boce, karaoke Pancasila, dan lagu nasional mendapat antusiasme dari siswa, guru, dan orang tua. Ketua Panitia Vera Ferananda Tamanak mengatakan, lomba disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa, termasuk boce yang khusus diberikan bagi anak berkebutuhan khusus. Ia menekankan pentingnya dukungan guru dan orang tua untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, dan potensi anak.
10: Lomba karaoke, lomba menghafal Pancasila, fashion show. Lomba karaoke ini kami ambil dari lagu-lagu nasional sajanya seperti 17 Agustus. Kami sesuaikan dengan kemampuan siswa seperti lomba boce, karena lomba boce ini yang sering kami anak-anak untuk anak-anak Down Syndrome khusus karena sering dicanangkan di provinsi. Jadi ada beberapa mata lomba yang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti boce itu tadi.
0: SLB Negeri Kepulauan Aru juga mengimbau orang tua agar tidak merasa malu memiliki anak berkebutuhan khusus dan terus memberikan pendampingan serta kasih sayang. Pihak sekolah berharap dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, mengingat SLB tersebut merupakan satu-satunya sekolah luar biasa di Kepulauan Aru. Yayasan Blue Aliansi Indonesia menggandeng masyarakat Desa Ridol, Kecamatan Tanimbar Utara untuk memperkuat pelestarian dan pengawasan sumber daya laut. Kegiatan sosialisasi yang digelar di Balai Desa Ridol baru-baru ini bertujuan menjaga keberlanjutan ekosistem serta kehidupan nelayan. Manajer Yayasan Blue Aliansi Indonesia Heri Siahaan mengatakan keterlibatan masyarakat penting untuk mencegah kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat juga didorong melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya perikanan. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat dan agama, pemuda, perwakilan perempuan, serta para nelayan. Sebagai bentuk komitmen bersama, para pihak menandatangani nota kesepakatan untuk mendukung pengawasan dan pelestarian laut di wilayah Desa Ridol. Jajaran Polsek Nirunmas memperketat pengamanan sejumlah lokasi lomba dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Pengamanan dilakukan Jumat kemarin untuk memastikan seluruh kegiatan masyarakat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kapolsek Nirunmas Ibda Victor Luturmas mengatakan kehadiran personel Polri merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan. Pengamanan juga menjadi upaya mempererat hubungan Polri dengan masyarakat serta mendukung kreativitas warga. Dua kegiatan yang menjadi fokus pengamanan yakni lomba senam kreasi di alun-alun Desa Arma dan fashion show pesona budaya Tanimbar di Desa Waturu. Polisi mengatur penonton menjaga ketertiban serta memastikan arus lalu lintas di sekitar lokasi tetap lancar. Sementara Desa Makatian, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus memperkuat program Rumah Pintar melalui kelas literasi bahasa Inggris bagi pelajar hingga mahasiswa. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Teras Tanimbar Smart untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris generasi muda desa. Siswa SMA Desa Makatian, Domingus Huninhatu, menilai program tersebut sangat bermanfaat dan mengapresiasi pemerintah desa yang telah menginisiasi rumah pintar.
11: Program ini sangat menunjang bagi katong semua yang ada di Desa Makatian maupun di Kota Samlaki, karena atas program ini kami bisa tahu bahasa Inggris dan bisa berbicara dengan bahasa Inggris lebih jelas.
0: Sementara itu, konsultan and trainer Master Vijay Saunyakit mengatakan gerakan literasi rumah pintar, literasi HNU Matin menjadi langkah positif bagi generasi muda.
12: Yaitu jenjang SMA, SMK, dan mahasiswa, khusus yang berasal dari Desa Makatian. Dan diharapkan ini menjadi contoh atau motor, sehingga yang lain bisa menjadi role model untuk meniru program ini ke depan. Dan kami berharap pula, pemerintah akan mendorong program ini menjadi program yang masif untuk semua kalangan masyarakat.
0: Program ini diharapkan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak-anak Desa Makatian sebagai bekal menghadapi masa depan.

Saudara, untuk mengetahui perakhiran. Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kepala Sekolah Rakyat Wal Hairul mengatakan Sekolah Rakyat membuka tahun ajaran baru pada awal Oktober 2025 dengan menerima sebanyak 100 siswa. Rangkaian kegiatan memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 masih mewarnai warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryano mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia, atau hal baru saja kita ikuti rangkaian informasi terkini dalam Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tualdi Langgor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya Bupati Maluku Tenggara mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya Amirum Rais PI MSI, Wakil Wali Kota Tual, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi, Om. Nama budaya, salam kebajikan. Merdeka!

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait. Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
2: Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia, Tual kita di Halo RRI, spesial Hari Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Mungkin Anda yang mau mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan RI, silakan Anda boleh bergabung dan juga Anda bisa menyampaikan informasi-informasi penting lainnya pendengar melalui jalur telepon di 0813-549-5875. Untuk pagi ini, informasi-informasi terupdate, informasi yang menarik, informasi yang akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan juga tentu informasi yang bermanfaat bagi banyak orang, informasi yang positif tentunya pendengar. Anda boleh bergabung di 0813-549-5875 di Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Saya, AKBP Wansi Desasmoro, SHSIK, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Baiknya saudara pendengar, kita masih bersama di Halo RRI. Hai hai hai. Bagi Anda di rumah yang tidak ikut upacara Hari Kemerdekaan Bangsa Tanah Air Indonesia, pendengar, Anda boleh bergabung bersama kami untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan ucapan hari ulang tahun RI ke-81 tahun ini, pendengar. Silakan, kami masih menanti partisipasi Anda di acara spesial kita Halo RRI, di momen spesial pula peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini 17 Agustus 2026 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Perayaan ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta serta dimeriahkan dengan pesta rakyat, pawai kebangsaan dan berbagai tradisi nasional, termasuk kita yang ada di Kepulauan Kepulauan, di setiap instansi masing-masing merayakan, melaksanakan upacara bendera, kemudian dilanjutkan di kantor wali kota atau di pelataran kantor Bupati Maluku Tenggara, pendengar. Ya, selamat meriahkan hari ulang tahun RI ke-81. Ya, semoga bangsa kita semakin maju, semakin makmur. Begitupun warga masyarakat kita semua tetap dalam kemakmuran,

0: Katong harus jaga Indonesia ini.
1: Umar, kau ada buat apa? Wih, kau ada runcing bambu. Untuk apa?
0: Marta, kemerdekaan yang ketong rasakan saat ini melalui perjuangan yang sangat hebat oleh ketong pun para pahlawan, maka beta akan lanjutkan dong pun perjuangan. Makanya beta buat bambu runcing ini.
1: Maksudnya kau mau perang pakai bambu runcing ini? Kau mau lawan siapa, di mana?
0: Penjajah. Beta akan teruskan perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan waktu, harta benda, keringat, dan air mata, bahkan nyawa untuk kemerdekaan yang ketong rasakan saat ini.
1: Pahlawan akan menangis melihat anak muda Indonesia kayak kau yang katanya mau melanjutkan perjuangan mereka. Umar, kau tidak harus mengangkat bambu runcing, tapi cukup dengan menghargai perbedaan, karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Cukup jaga kedamaian, jangan buat kacau. Satu lagi, jangan korupsi, karena pahlawan tidak pernah korupsi. Justru mereka memberikan apa yang mereka miliki untuk orang banyak. Tidak seperti kita sekarang yang mengambil barang milik orang lalu mengaku itu milik kita. Mengerti?

Halo RRI, kita masih bersama peringat di hari spesial HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di hari ini 17 Agustus, pendengar, Anda boleh menyampaikan ucapan HUT RI dan menyampaikan informasi-informasi penting lainnya. Ya, yang Anda peroleh, yang Anda temukan di sekitar lingkungan Anda, di kehidupan Anda, atau di tempat tinggal Anda, atau di mana saja Anda menemukan informasi-informasi yang bermanfaat untuk orang lain, tentu juga bermanfaat untuk diri Anda, bermanfaat untuk bangsa dan negara, pendengar. Ya, saudara pendengar, Anda bisa, mungkin kalau tidak memiliki informasi-informasi lain, Anda bisa menyampaikan ucapan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada hari ini, pendengar. Ya. Selamat HUT ke-81 RI. Mari kita terus menjaga semangat kemerdekaan dengan membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Bersama kita wujudkan masa depan bangsa yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Ya, Anda masih bersama kami di Halo RRI, dan juga untuk saudara yang boleh berpartisipasi meramaikan suasana di saat ini. Menjadi hari spesial kita ke-81 RI, Anda bisa menyampaikan ucapan selamat atau mungkin ada informasi-informasi yang perlu Anda sampaikan, informasi yang bermanfaat tentunya pendengar untuk diri Anda, juga bermanfaat untuk orang banyak, informasi akurat, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan melalui saluran kami Pro 1 RRI Tualdi Langgur di jalur telepon 081 3549 5875.

Ketika bendera dikibarkan, aku berdiri tegak, menatap sepenuh hati, menantang terik matahari, menganga sang merah putihku yang telah berkibar di antara hembusan angin. Imajiku berlari bersama mesin waktu, kembali pada masa di mana pahlawanku bertempur dengan gagah berani. Sungguh berani mempertaruhkan jiwa raga. Kini aku merdeka. Aku menikmati perjuangan mereka dengan sukacita. Terlalu cengeng rasanya bila aku hanya berdiam di sini. Aku harus mengisi kemerdekaan ini menjadi pahlawan masa kini, dengan berbagi kebaikan bagi sesama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.

Masih bersama di Halo RRI Pendengar. Selamat memperingati HUT ke-81 RI. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus memperkuat kedaulatan dan menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Semoga Indonesia semakin maju, makmur, dan berdiri teguh di atas kekuatan rakyatnya. Ya, mari jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Dengan persatuan dan gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat dan makmur. Dirgahayu RI, 81 tahun kemerdekaan menjadi momentum untuk terus memperkuat persatuan dan kemandirian bangsa. Semoga Indonesia tumbuh menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh rakyat. Ya, kemerdekaan merupakan perjalanan untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi setiap warga negara. Mari terus berkarya demi Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan. Semoga kemajuan bangsa membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Dan juga Maluku juga tidak ketinggalan kreativitas dari anak-anak bangsa yang ada di Provinsi Maluku, khususnya yang ada di Kepulauan Kei, tidak ketinggalan informasi-informasi terkini, tidak ketinggalan berbagai sektor, tidak ketinggalan berbagai hal, pendengar. Semua harus maju dan ikut berdiri tegak lurus menghadap dunia. Tantangan, berbagai tantangan terus kita hadapi. Namun dengan usaha kerja keras kita, kita akan melumpuhkan berbagai persoalan-persoalan yang membuat kita sengsara, membuat kita tertindas, membuat kita merasa diskriminasi oleh oknum-oknum penjajah, termasuk para koruptor-koruptor yang masih terus merajalela, ya, merugikan bangsa dan negara, menindas rakyat-rakyat kecil, ya. Baik, saudara pendengar, semoga kita terus mendukung program pemerintah yang terus memajukan bangsa dan negara, termasuk MBG.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, atau mereka di momen spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ya, kita sudah terhubung dengan Kepala Desa Tamgil bersama Haji Gani. Ya, kita akan mengetahui informasi apa saja yang telah dilaksanakan selama bulan kemerdekaan ini. Langsung saja kami sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Gani. Ya, halo. Assalamualaikum, ya, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Gani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar di saat ini?
1: Langgur.
0: Apa kabar ya saat ini, Pak Haji?
1: Baik, baik. Alhamdulillah.
0: Sehat. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Merdeka. Jadi selama bulan kemerdekaan di bulan Agustus ini, apa saja kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh pihak desa dan masyarakat yang ada di desa sana, Pak Haji, boleh disampaikan?
1: Baik. Jadi untuk kegiatan menjelang HUT RI ke-81 ini, partisipasi penuh dari masyarakat untuk hampir semua mata lomba dilombakan, terdiri dari lari karung, makan kerupuk anak-anak SD, orang dewasa, terus tambah dengan isi paku di botol atau pancing botol, terus senam anak sehat Indonesia.
0: Ya.
1: Lalu tarik tambang, volleyball, gerak jalan indah, itu dilibatkan semua unsur yang ada. Jadi pemuda, Karang Taruna, BSO, Linmas, tambah dengan KAUR, Posyandu, kader-kader Posyandu, PKK, semuanya terlibat. Jadi untuk memeriahkan HUT RI ke-81 ini di Ohoi Tamangil Nuten, K Besar Selatan, itu semua mata lomba yang sudah dijadwalkan itu dilaksanakan. Terdiri dari yang saya sebutkan tadi.
0: Baik.
1: Terus tambahan-tambahan lain seperti dayung sampan, terus volleyball yang memang tidak ada di jadwal tapi dilombakan semua. Untuk semaraknya 17 Agustus tahun 2026 ini, masyarakat antusias untuk mengikuti semua kegiatan itu. Begitu.
0: Baik, Pak Gani, tadi sudah disampaikan sejumlah mata lomba yang sudah diselenggarakan oleh pihak desa dan dilibatkan seluruh warga desa yang ada di sana. Itu berlangsung berapa hari dengan sekian banyak mata lomba yang dilaksanakan, Pak Haji Gani?
1: Kalau yang dijadwalkan dari kecamatan atau kabupaten itu 6 mata lomba.
0: Ya, mata lomba.
1: Tapi oleh masyarakat itu minta supaya kalau bisa diisi setiap hari. Jadi mulai start dari tanggal 10.
0: Mm-hmm.
1: 10 sampai dengan 21, 22.
0: Baik.
1: Itu semua jenis mata lomba dilombakan. Jadi terakhir itu senam sehat anak Indonesia itu nanti di tanggal 22, 21, dan itu semua diberi hadiah.
0: Iya.
1: Diberi hadiah sebagai hadiah hiburan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 pada tahun 2026 ini.
0: Iya, mata lomba. Jadi, Pak Haji. Tadi disebutkan juga salah satunya mata lomba tarik tambang, ya, itu golongan dewasa mungkin di sana. Kebetulan juga kan wali kota atau kota tual menyelenggarakan tarik tambang terbuka untuk umum, kan, itu kemarin itu masuk nggak, ikut nggak?
1: Kita tidak di kota, ya. Kita
0: di Kabupaten Maluku Tenggara. Pak Haji. Baik.
1: Iya. Jadi sesuai apa yang sudah disiapkan schedule-nya, baik ke mata lomba, 6 mata lomba itu memang dari kabupaten dan kecamatan sudah siapkan.
0: Baik.
1: Tetapi masyarakat bilang kata kalau cuma 6 mata lomba saja itu belum cukup. Jadi mereka sisipkan, panitianya sisipkan tambah dengan beberapa mata lomba tambahan itu.
0: Yeah.
1: Jadi prinsipnya mereka mau meramaikan 17 Agustus 2026 ini dengan semua mata lomba.
0: Baik.
1: Yang sudah jalan itu seperti saya sebutkan tadi. Yang sisanya ini sebentar nanti selesai upacara, gerak jalan indah, terus kemudian lomba apa namanya lain-lain yang belum sempat di gawang mini itu juga ada. Itu sudah berjalan berapa hari, belum masuk final. Jadi sesudah upacara ini akan dilanjutkan dengan mata lomba yang masih tersisa. Seperti itu, Pak.
0: Ya, baik. Terima kasih informasinya, Pak Gani. Semoga semangat terus merdeka ya. Ternyata
1: merdeka,
0: setelah perayaan upacara kemerdekaan juga nanti akan ada lomba gerak jalan indah di desa
1: Tamangil, Hutan.
0: Tamangil, luar biasa sekali. Biasanya kebanyakan ya Pak Haji, biasanya lomba-lomba itu sebelum pelaksanaan upacara atau tepatnya hari H 17 Agustus ya, tapi ini setelah nanti ada lagi ya. Ya.
1: Iya, jadi kita mulai start itu sesuai jadwal schedule yang dikirim itu mulai dari tanggal 10.
0: Baik.
1: Jadi kita sudah lewati itu semua sampai hari ini masih ada tersisa. Insya Allah mungkin sesudah upacara nanti mereka lanjut dengan gerak jalan indah dan yang lain-lain yang masih tersisa.
0: Baik.
1: Seperti itu, Pak.
0: Ya, baik. Terlepas dari kegiatan jelang HUT RI kemarin, kami ingin mengetahui kesejahteraan warga di sana bagaimana, Pak?
1: Apa itu, Pak?
0: Kesejahteraan warga masyarakat di sana di desa Tamngil.
1: Oh, alhamdulillah. Itu untuk kesejahteraan itu insya Allah semuanya teratasi. Walaupun dana desa sudah dibatasi sekali, tapi antusias dari masyarakat itu pada prinsipnya mau memeriahkan satu tahun satu kali.
0: Baik.
1: Jadi dengan keterbatasan itu tidak berarti bahwa apa namanya tidak dilaksanakan, tidak.
0: Baik.
1: Itu perlu hiburan, perlu olahraga dan sekaligus olah rasa. Jadi kapan lagi berada seperti itu?
0: Betul,
1: jadi mereka prinsipnya semuanya berjalan, walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan, tapi semangat proklamasi RI ke-81 tetap dilaksanakan. Itu prinsip-prinsip masyarakat yang ada di desa.
0: Baik, Pak Haji tadi sampaikan bahwa di sana sudah sejahtera ya secara keseluruhan. Tapi yang menonjol salah satu mungkin dari sektor mana? Misalkan Pak Haji?
1: Apa itu?
0: Kesejahteraan masyarakat di sana itu bisa dinilai dari sektor mana? Misalnya mungkin UMKM, misalkan ibu-ibu antusias karena menyongsong kemerdekaan ini, mereka itu berlomba-lomba untuk menciptakan karya dari mereka mungkin, atau inovasi-inovasi terbaru mungkin dari usaha-usaha kecil di sana. Misalkan seperti embal mungkin dibuat atau karya yang terbaru mungkin seperti itu, atau mungkin sektor lain.
1: Iya, Pak. Jadi di samping itu pengusaha-pengusaha UMKM itu tetap ada, tetap jalan. Jadi mereka pun hasil-hasil kebun, terus kemudian mereka ciptakan nompu apa karya-karya apa yang ada di sini itu mereka tampilkan semua. Jadi tidak terlepas dari usaha-usaha mikro kecil dan menengah itu mereka tetap laksanakan. Jadi semuanya berjalan.
0: Luar biasa.
1: Seperti itu, Pak.
0: Ya, berarti tetap merdeka ya, Pak Haji.
1: Ya,
0: terakhir, Pak Haji, mungkin ada pesan khusus nih biar kita lebih semangat lagi untuk meraih kemerdekaan, dari merdeka ke merdeka lagi.
1: Baik. Jadi terakhir, permintaan dari masyarakat, kalau dapat itu setiap tahun dilaksanakan di desa serentak. Jadi apa namanya perlu kita masyarakatkan tentang gaung-gaung daripada kemerdekaan itu sendiri di desa. Tidak terpusat di kota, kabupaten atau kota-kota kecamatan, tapi perlu kita berikan edukasi terhadap anak-anak cucu kita ke depan nanti.
0: Luar biasa.
1: Saya kira itu. Jadi gaung dan sejarah kemerdekaan lahirnya bangsa Indonesia itu perlu dihayati dan diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya.
0: Baik.
1: Seperti itu, Pak.
0: Iya, terima kasih. Dengan gencarnya informasi-informasi beredar baik lewat media sosial maupun media massa lain, pendengar, jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang tidak bermanfaat, yang mempengaruhi. Ya, banyak ya kita ketahui yang berseliweran di media sosial itu untuk memprovokasi bahwa kita tidak boleh kita mengibarkan bendera, misalkan banyak ya oknum-oknum seperti menyuarakan seperti, tapi kita tidak boleh ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Haji Gani tadi, kita memberikan edukasi kepada anak-anak generasi muda bahwa kita tetap selalu teguh untuk memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan dan menghargai jasa para pahlawan dengan terus mengibar sang merah putih. Seperti itu ya, baik, Pak Haji. Baik, baik, luar biasa. Terima
1: jadi
0: kasih.
1: Untuk Semaraknya 17 itu diawali dengan penaikan bendera-bendera hias, bendera-bendera merah putih, umbul-umbul itu sudah sejak tanggal 1 Agustus. Sesuai dengan himbauan atau apa namanya surat edaran dari Pak Bupati yang terhormat, itu hampir semua ya, terutama di Desa Tamangil Nuten ini, semuanya sudah berkibar sejak dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 itu masih tetap berkibar.
0: Berarti tidak ada warga
1: itu
0: yang bandel ya?
1: Terus dan apa namanya kita perlu gelorakan gaung-gaung kemerdekaan ini untuk anak cucu kita ke depan nanti.
0: Baik, luar biasa sekali edukasi yang bermanfaat untuk warga masyarakat di sana. Pak Haji, mungkin itu saja informasinya atau masih ada lagi tambahan?
1: Untuk sementara cukup. Begitu dulu.
0: Oke, baik. Ya, sehat selalu Pak Haji. Sekali lagi, merdeka
1: baik,
0: untuk
1: amin,
0: semua.
1: Iya, iya.
0: Negara
1: baik,
0: kesatuan
1: sama-sama merdeka
0: Indonesia.
1: Ya.
0: Baik. Baik, saudara pendengar. Indonesia. Ya, kami ulangi, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Langgur, baru saja kita mengikuti informasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan hingga sampai akhir nanti dari Desa Tamngil, pendengar. Semoga ini juga menjadi inspirator dari untuk desa-desa lain ini untuk melakukan kegiatan begitu semangatnya warga masyarakat di sana, bahkan tidak cukup waktu hingga dilanjutkan setelah pelaksanaan upacara bendera pada hari H 17 Agustus hari ini, pendengar. Mungkin sebentar sore katanya. Sebentar sore dan dilanjutkan hari-hari berikutnya. Luar biasa, ini menjadi contoh juga untuk warga desa lain terus menyemarakan, bergelorakan, menggelorakan semangat kita untuk kemerdekaan bangsa dan negara kita, menghargai perjuangan jasa para pahlawan yang telah gugur di medan raga. Saudara pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Langgur.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga...

81 tahun melangkah, menembus batas waktu, mengukir sejarah dengan peluh dan darah para pahlawan. Bukan sekadar perayaan angka. Ini adalah pembuktian jati diri bangsa yang pantang menyerah, menatap masa depan dengan satu tekad bulat. Bersama kita wujudkan fajar baru. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari Sabang sampai Merauke. Kepalkan tangan, satukan tujuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

Dulu, para pahlawan mempertaruhkan nyawa dan darah untuk satu kata, Indonesia Merdeka. Mereka tidak bertanya, apa suku kita? Mereka tidak peduli, apa agama kita? Kini, tugas kita bukan lagi memegang bambu runcing. Mengisi kemerdekaan berarti merawat persatuan, saling menolong dan menjaga kedamaian di bumi pertiwi. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Kibarkan merah putih di hatimu. Nyalakan terus semangat gotong royong. Mari wujudkan Indonesia yang lebih kuat dari desa hingga kota. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai hari ini. Saya merdeka untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas.

0: Baiklah saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, saatnya kita akan mengikuti siaran langsung detik-detik proklamasi langsung dari pelataran kantor Bupati Maluku Tenggara.
1: Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan pasukan, kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan!
2: Itu juga detik.

0: pendengar dan pemirsa RRNet, khususnya RRI Langgur, saat ini kami berada di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara yang akan memperingati detik-detik kemerdekaan 17 Agustus 2026 ke-81. Dan saya, May Maturbongs, akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara peringatan detik-detik Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Senin 17 Agustus 2026. Saat ini di belakang saya telah disiapkan pasukan upacara untuk mempersiapkan peringatan di pagi hari ini. Bertindak selaku Komandan Upacara, Kapten Alaut PMN Dangkuswara, dengan jabatan Kepala Urusan IDIK dan POM Lanal Tual, yang bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Letda Laut Kesehatan Mirza Ahmad Gustian, dengan jabatan Perwira Urusan Kesehatan Umum BK Lanal Tual, bertindak selaku Danton Paskibraka, Axel Marcelino Renwarin, asal Sekolah SMA Seminari Langgur, bertindak selaku Danton Kelompok 8, Lifren Jordan Renwarin dari SMA Negeri 2 Malra. Bertindak selaku penggerak bendera, Willem Panggama Tunyanan, asal Sekolah SMK Siwa 5 Santo Yosep Langgur, dan bertindak selaku pembentang bendera, Yudito Kelvin Himalaya dari SMA Seminari Santo Yudas Tadeus Langgur. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di pengibaran hari ini, Nur Zafina Azara Johar dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara, putri dari Bapak Ramli Johar dan Ibu Rosita Kamaruzaman. Dan saat ini, saudara pendengar dan pemirsa RRNet, Inspektur Upacara yaitu Bupati Maluku Tenggara Dr. Andus Haji Muhammad Tahir Hanubun memasuki lapangan upacara. Mari kita ikuti bersama jalannya peringatan detik-detik kemerdekaan ke-81 17 Agustus 2026.
1: Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大家参加
1: laporan kepada Inspektur Upacara.

0: Lapor, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 siap dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

0: tanda kebesaran muka.
1: Hormat Sanjana.

0: 나가 산자다.
1: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: tanda kebesaran tutup.
1: Hormat senjata.

나가 산자다. 라파스 사구

0: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, mari kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah pahlawan yang gugur mendahului kita. Semoga mereka mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan doa oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Sebelum saya membawakan doa sesuai dengan ajaran dan keyakinan Islam, saya persilakan saudara-saudaraku untuk dapat menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, kami semua menyanjungmu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat kemerdekaan ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat dan berkahmu abadi menyertai kami semua. Ya Allah, Tuhan yang maha mengilhami, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak bangsa untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengasah prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun bangsa. Ya Allah, Tuhan yang maha menyatukan, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan, jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan, masukkan kami dalam lindunganmu sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan yang maha mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampuni pula orang tua dan guru kami, ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami, ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Ya Allah, Tuhan tempat semua permohonan tertuju, hanya kepadamu semua doa dan cinta bertumpu. Semoga dalam ridhamu pemimpin dan rakyat bertemu, berikhtiar membangun bangsa bahu-membahu, semoga terus melaju untuk Indonesia maju. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
1: Persiapan pengibaran sang merah putih.
2: Pasang! Sanggup!

0: pundak kiri, senjata.
1: RRI Langgur saat ini telah dilakukan persiapan pengibaran
0: maju
1: bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera yang saat ini tengah bersiap untuk memasuki lapangan. Dapat kami informasikan, pasukan dipimpin Komandan Kompi Paskibra Letda Laut Mirza Ahmad Gustian di barisan paling depan tampak Danton Paskibra Axel Marcelino Renwarin dari SMA Seminari Langgur.
0: Belok.
1: Memimpin langkah pasukan dengan mantap. Sementara Danton kelompok 8 dipercayakan kepada Laiven Jordan Renwarin dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara. Dan saat ini pasukan pengibar bendera sudah mulai memasuki lapangan upacara kantor bupati. Dan semua mata tertuju pada para anggota Paskibra yang hari ini mendapatkan kehormatan mengemban tugas pengibaran sang saka merah putih. Pendengar, bertindak sebagai pembawa baki, yakni Nur Zafina Azahra Zohar dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara. Dan nanti Nur Zafina akan mengambil dan menerima duplikat bendera pusaka dari Inspektur Upacara Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun.

0: Dan dapat kami informasikan juga sebagai penggerak penggerek bendera, maksud kami yakni siswa dari SMK Siwa 5 atas nama Joseph Langgur dan Yudito Kelvin Himalaya dari SMA Seminari Santo Yudas Tadeusius Langgur.
1: Jalan dinebak!
0: Kedua pengerek bendera didampingi oleh Sersan 2 Abdul Kadir Yamko dari Kodim 1503 Tual dan Sersan 2 Antonius Umbu Sogara dari Lanal Tual.
1: Hadap!

Pendengar, saat ini pembawa baki bendera Nur Zafina Azahra melangkah maju menuju mimbar kehormatan untuk menerima duplikat bendera pusaka dari Inspektur Upacara Bapak Bupati Muhammad Taher Hanubun. Terlihat dengan tenang dan penuh percaya diri, Nur Zafina bergerak menuju mimbar kehormatan.

0: Dengan langkah tenang dan penuh percaya diri, Nur Zafina saat ini kemudian bergerak menuju kelompok pengibar. Dan bergabung Bunda, dengan pasukan diri. 8.
1: Senjata! Hadap kanan.

Belok kanan. Langkah tegap maju.

Tegal.

Pendengar, saat ini seluruh perhatian tertuju ke area tiang bendera. Pasukan bendera pusaka telah mengambil posisi masing-masing dan pembawa baki bendera Nur Zafina Azahra Zohar tampak berdiri di depan kelompok pengibar setelah menerima duplikat bendera pusaka dan saat ini sedang diserahkan kepada pembentang bendera.

0: Hadirin dimohon berdiri.
1: Dan bendera pusaka telah siap untuk dikibarkan. Seluruh hadirin sudah dipersilakan untuk berdiri dan semua mata sudah tertuju ke tiang bendera. Tampak di podium, Bupati Muhammad Tahir Hanubun juga sudah bersiap untuk menyaksikan pengibaran bendera merah putih dalam rangka 17 Agustus ke-81 tahun ini. Dan mari kita saksikan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kabupaten Maluku Tenggara.